Ya, aku Lapari, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Tengah Kalteng, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi data kunjungan wisatawan ke Kalteng menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalteng menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulan yang sama tahun sebelumnya, yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisnus asal Kalimantan Tengah Juni 2026 mencapai 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan jumlah yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi kunjungan wisatawan ke Kalteng ini naik ya. Tujuan terbanyak adalah Palangkaraya. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini.
3: Ih.
2: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kolabari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan hadirkan informasi perkiraan cuaca edisi pagi hari ini ya. Kita sudah terhubung bersama perkiraan BMKG Kalimantan Tengah. Di kesempatan pagi hari ini lewat via line telepon WhatsApp, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Oke, tunggu sebentar ya, ini tidak ada suaranya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, sama siapa pagi hari ini, Kak?
2: Sama Ika pagi ini.
1: Baik, Kak Ika, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi pagi hari ini, Kak Ika, silakan.
2: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, Kulapahari, dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya berlaku hari Kamis 6 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, secara umum cuaca cerah untuk Kota Palangkaraya. Demikian juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulapahari, tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga perlu waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas Kulapahari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG, dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Ya, terima kasih Kak Ika atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini ya. Kak Ika, selamat pagi dan selamat kembali bertugas Kak Ika. Ya, Kulapahari, demikian informasi yang sudah disampaikan Ika langsung dari kantor BMKG Palangkaraya ya. Dan langsung saja pada kesempatan pagi hari ini juga kita sudah siapkan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah kita siap hadirkan untuk Kulapahari semua di kesempatan pagi hari ini.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa, gini-gini aja. Peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok. Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.
1: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital, akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
2: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Pesona Budaya Borneo.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, Bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Ya, gelap hari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah masih menjadi perhatian masyarakat. Berbagai dampak kabut asap pun telah dirasakan warga saat menjalani aktivitas sehari-hari. Mulai dari gangguan jarak pandang hingga keluhan kesehatan, salah satu warga Palangkaraya, Dirian Almas, mengatakan kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan gangguan penglihatan dan pernapasan. Menurutnya, pemerintah perlu sigap menangani kebakaran hutan dan lahan agar kondisi kabut asap tidak semakin meluas dan membahayakan masyarakat. Jadi kabut asap karhutla Kalteng ini mengganggu kesehatan aktivitas masyarakat Kalimantan Tengah. Demikian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Gula Bahari Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi termuda di Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan positif meski baru berdiri sekitar 15 tahun ya. Provinsi ini berhasil membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman suku, agama, dan juga budaya. Dengan jumlah penduduk sekitar 786 ribu jiwa, Kalimantan Utara dikenal memiliki semangat toleransi dan kebersamaan yang kuat. Masyarakat dari berbagai latar belakang hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan bekerja sama dalam menjaga stabilitas sosial. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi penting ya dalam mendukung pembangunan daerah. Kerukunan yang terjaga tidak hanya menciptakan suasana yang aman dan nyaman, tetapi juga menjadi modal besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan, hingga pengembangan. Nah, potensi wisata dan budaya sebagai wilayah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kalimantan Utara juga memiliki peran strategis ya sebagai wajah Indonesia di kawasan utara Pulau Borneo. Nah, Gula Bahari ya, semangat kebersamaan yang tumbuh di Kalimantan Utara ini menjadi bukti ya bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun daerah yang lebih maju, dan semoga nilai-nilai toleransi dan persatuan ini terus terjaga sehingga mampu menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Dan itu dia ya Gula Bahari, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Ya, Gulabari prestasi membanggakan kembali ditorehkan generasi muda Indonesia di ajang International Labels Voice Youth Choirs dari SMAN 15 Surabaya yang berhasil meraih 2 medali emas dalam Taipei International Choral Competition 2026. Ini sebuah kompetisi paduan suara bergengsi yang diikuti peserta dari berbagai negara. 2 medali emas tersebut diraih pada kategori female choir dengan nilai 89,83 dan kontemporary musik dengan nilai 88,62. Berkat penampilannya memukau, tim paduan suara ini juga berhasil melangkah ke babak Grand Prix yang menjadi panggung bagi para peserta dalam kompetisi tersebut. Nah, keberhasilan ini merupakan hasil dari latihan yang kulapari, latihan yang disiplin, kerjasama tim yang solid, serta dedikasi para pelatih dan seluruh anggota paduan suara. Prestasi ini juga membuktikan ya bahwa talenta muda Indonesia mampu bersaing dan menunjukkan kualitas di tingkat internasional melalui seni musik. Nah, itu dia kulapari, pencapaian Labels Voice Choirs menjadi inspirasi bahwa semangat kerja keras dan kekompakan ini mampu membawa nama Indonesia semakin dikenal di dunia. Karena prestasi ini semoga bisa menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama bangsa. Dan itu dia ya kulapari informasinya. Informasi inspiratif lainnya juga akan kita hadirkan di sesi selanjutnya.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindi lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, Gula Bari staf ahli Gubernur Kalimantan Tengah bidang ekonomi keuangan dan pembangunan Yuas Elko mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026. Rapat yang dirangkai dengan sosialisasi perubahan regulasi bantuan stimulasi perumahan swadaya BPS dan program 3 juta rumah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dan ruang rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Rapat koordinasi dipimpin oleh Kepala Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kementerian Dalam Negeri Yusarto Hunto Yunggo dengan menghadiri narasumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Badan Pangan Nasional atau Bappanas, serta PKP. Forum tersebut juga menjadi penyelenggaraan ke-177 sejak pertama kali dilaksanakan pada Oktober 2022 sebagai upaya memperkuat sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi Kalteng ini memperkuat pengendalian inflasi dan program bedah rumah. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Senayan sampai Jumat. Jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponi ke iete 05 telu jahawen telu 2 telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetu.

0: Selamat hajau kelapa hari, hasubaidai dengan kuroi hanjai wutulah kelapa hari. Kita tuh tame melai program warung hureh. Dan kia hanjai wutu aku tuh tiak kebuat lah kelapa hari. Awi TG kawalku Melka ampi tuh majak melai warungku. Halo Melka.
1: Halo kak.
0: Selamat hanjai wutu Mel.
1: Ya, selamat hanjai wutu.
0: Narai kabar tuh Mel.
1: Bahala pisik kak.
0: Berigas kak Mel.
1: Berigas.
0: Awi tatukan masuk musim narai harap tuh. Musim narai itu dan Mel.
1: Kabut asap kemarau.
0: Iyo, biasanya kan namun TG kabut asap itu kan TG kareji jemu-jemu TG kareji rumah kare asma. Menikau masih sehat walafiat Mel lah.
1: Sehat.
0: Iyo, jadi kuman gak tuh Mel?
1: Untuk anda tuh jadi aku kuman kak.
0: Iyo, kuman narai dong Mel.
1: Kuman suun.
0: Suun?
1: Iyo, suun. Nah, jadi nampak ulu bahut oseng jenjual ulu bahut nang kak.
0: Oh, kuman jitei?
1: Iya.
0: Kuman suun jitei?
1: Iya.
0: Campur tempe,
1: campur, orek. Campur, ada campur sayur-sayur,
0: manuk. Iya, iya, iya, iya. Male, teh Mel, ekam teh tege mate listrik dia Mel?
1: Male lah kak.
0: Iya.
1: Jatuh namun male, tapi amun alem, alem, alem mandau Selasa, kah angat tate?
0: Iya, iya, iya. Tege?
1: Tege.
0: Oh, tuh kue garang ekam teh? Daerah
1: aku daerah Giobas 14 kak.
0: Oh Giobas 14. Awi Eka aku malik namel. Aku kan sampet bule lewu teh kan. Pas aku sampai lewu teh mate listrik. Sampai belum teh sampai jam 2. Mate aku bule hindai ke Palangka. Mele Palangka teh mate hindai listrik. Mate listrik teh bara jam hanya angat lah. Jam hanya sampai jam pire aku tekan jam 11 atau jam pire aku teh jadi tiru. Tiru marak lasut kui. Amun ikau teh amun mate listrik teh aman-aman nih Kamel en kau teh tahu tiru ja bekipas, ja tahu tiru en ja base.
1: Sebenarnya belasut teh kak.
0: Yo.
1: Tapi kenampi hindai lah jatun jatun ni solusi beken teh.
0: Yo.
1: Tapi amun nilai lewu teh kak sama ikah waktu mate teh. Kamu nilai itu kan kilau-kilau kare 5 sampai jauhin jam.
0: Iya, iya.
1: Mulai lewat itu kan?
0: Ya, aku tahu malah enak pas aku sampai jam jam pire lah, jam 12 aku sampai itu jam, itu jadi mate. Mate belum itu jam 2-an. Jadi aku teh aku tahu mate itu jam pire. Tapi amun pemberitahuan bara uluh na mele Palangka na mate bara jam hanya sampai jam jam 2 kah atau jam 12 kutekan. Ampi lagu teh sama-sama ih kutekan bara Palangka dengan melai lewu. Tapi amun lewu tuh namel tawa miklan. Amun melai lewu mati listrik nang mati kia jaringan. Iya jite na aja bahali. Tapi amun ikau teh tawi belu memun tanpa jaringan.
1: Eh tawi kak tawi.
0: Iyo, tau lah.
1: Tau.
0: Puna bara basic kan puna jatuh ke sinyal kute lah.
1: Iya, diajarkan nih bara helu.
0: Oh, iyo, iyo. Ita tuh kan TG topik hanjau tuh hemat energi sejak dini. Amun amun ikau teh tipikal uluh teh amun misalkan ikau kan bara Palangka hendak buli lewu teh tahi misalkan. Ikau teh cek-cek dia mel amun kare TG colokan kana narai jadi harus cabutmu.
1: Ngecek sih kak. Kilo kulkas, ike kulkas pate ike, lampu,
0: iyo.
1: Lampu teh pate kia. Uras pate ike sih kak saluran listrik teh.
0: Aku teh kepo Mel. Amun mele ekam, mele mele Palangka di mele Geobos di Kuamna. Biasa teh listrik per bulan ayung teh pire Mel.
1: Hei, ike teh ja per bulan sih kak. Tapi,
0: token kah?
1: Iyo token.
0: Iyo,
1: jadi
0: pire.
1: Amun paling gawi are tarika lah kak paling. Dua mingguan teh lebih 100.
0: Lebih 2 minggu 100 iya, ribu.
1: Lebih
0: 100 ribu ih.
1: Iya, kalau misalnya mesan iya. Mesan mili lo akan 100 ribu ku teh.
0: Iya, tahan akan 2 minggu ku teh lah.
1: Kurang lebih sih, Kak.
0: Berarti ya sampai 300 ribu biar je bulan lah.
1: Dia sampai ti sih Kak amun je are hapan kalau amun je kipas. Belum jana jandau.
0: Tapi TG AC ya.
1: AC G IJ.
0: AC OJ ku teh lah. Tapi pul dia atau dia?
1: Dia aja pul.
0: Oh, anu ilah berarti teh pengeluaran biaya teh tahu telur ratus, telur ratusan 400 kuteh lah tiap bulan. Amun nikah ramel jaku tawa sampai pire kutekan tapi per bulan teh tahu nyampai ija juta.
1: Kayak
0: ya aku tahu kia, padahal kan amun kulkas teh kan punah hai kan listrik kan. Kulkas teh tahu cabut ike amun hamalem. Awi menjatuh nisina cabut.
1: Iya, bujur.
0: Ya aku tahu kia muhen tahu listrik ke teh tahu ngerinah. Amun bayaran aku teh kan amun payah uluh kuna paling kan 300-400 jauh 100 lah paling
1: iya,
0: paling jauh 100 teh paling paling gantung kutetekan tak tawa kaya eke-eke tembuhen tau nyelangking rega
1: AC rah raka AC NTP
0: TV na aja puji AC na paling hamalemi kutetekan ite na kalo nampi yuk hemat energi teh menurut amun menurut ikau teh kalo nampi teh mel solusi teh mel hemat energi teh mel
1: amun aku melai huma lah kak amun aku balua lih huma jatun ulu lo kak karecolokan teh patei mas teh kon kilo kakana kulkas mun jatun huanga patei
0: iyo
1: mas teh kilau
0: mesin cuci
1: pang cuci mesin cuci kia cabut ikai kak colokan teh mun jahapan jadi amun hapan anu teh nyolok jahapan cabut.
0: Oh, berarti mesin cuci teh kitu teh sistem cabut colok ya lah.
1: Uras ku teh kilau cas HP.
0: Iya. Tapi amun kitu melelewu mel.
1: Lewu kan apa genset kak?
0: Iyalah. Jatun ti tanda-tanda kak TG pemasukan energi melelewu gitu teh mel.
1: Jatun sampai itu tuh kak. Tawa lah event teh jakun tapi emang ulu-ulu teh jakun maju sih kayaknya kak.
0: Oh. Buhen sih kalau kita jakun maju. Eh itu tuh kan membahas terkait kebiasaan hemat energi itu Mel. Amun menurut Mutamelah buhen ulu teh harus tege kebiasaan hemat energi and gitu tuh sebaiknya diajarkan kah pas metu kurik and kenampi menurut Mutumel kebiasaan hemat energi itu Mel.
1: Harus sih kak barak kurik teh mas cek kilau jam pertama mat jam boros lo kak pengeluaran teh isuti kute jalala kare mas cek iya banget ya terjadi kilau je betul tuh nak kilau kebakaran jadi kan namun ita hemat energi ita teh kilau nyabut kare colokan kan ja ya terlalu mengakibatkan karena kebakaran lo.
0: Iya. Tapi itah tuh kan lagi musim mati listrik Mel. Mati listrik tuh kan begiliran itah tuh lah.
1: Iya bejo.
0: Bahwa tiap mati listrik tuh narai gak Mel? Menduk nuris. Amun payah HP aja tuh sinyal kan.
1: Iya. Untungnya aku teh kak gawi tawang ku mati listrik lo kak. Kalimantan tuh. Jadi aku tuh download video-video YouTube je. Anu nah.
0: Jadi kau persiapkan
1: iya
0: iya iya ini kau nah nonton drama-drama Cina aki Amel
1: ujo nonton iya
0: drama-drama pendek
1: iya jalan TikTok naka tapi kami jatuh sinyal nonton lagi YouTube kak je Cina raya nuluh lagi kuman kah
0: bujur amun itu durna mangat Mel lah amun meskipun itah kuan uluh na jatuh kare sinyal tapi Mela TikTok lah contoh lah. Mela TikTok teh tahu terputar video meskipun jatuh sinyal.
1: Oh, pas lagi offline ku teh kak.
0: Iya, tapi kan lumayan nih kan tontonan kan daripada itah teh jatuh digawin menonton JTG.
1: Iya.
0: Meskipun jatuh sinyal aku teh Mel sampai kayak berpikir TG kan akeng ku kan, akeng ku jatuh HP ya kan. Jatuh kota.
1: Iya.
0: Ibet ku Nanjung. Kau nampi kau nonton TikTok maka jatuh sinyalmu. Tahu itu nah ku. Iya, aku naruh ketawa. Oh, berarti pas TG sinyal TikTok teh mendownload kabuat takut teh. Ani kau selain TikTok narai ji anu memel ji hapam.
1: Selain TikTok, sosial media kakak.
0: Iya.
1: IG, mas teh WA, telu jite sih kamu Facebook aku jadi hapus kudai gawi memori penuh.
0: Oh iya, aku teh sekalian nak misek tuh lah. Akan genjet kia. Buhen akan kawanan genjet teh bekulas sampai apan Facebook pel.
1: Gawi kilau ketinggalan nampi nak kak. Kilau ulu je apa Facebook teh kilau ulu je.
0: Ulu je bekas ku teh.
1: Iya,
0: jadi merasa tersugi satu. Berarti kayak teh fokus teh ke Instagram dengan TikTok ikut teh lah.
1: Gawi lebih update ku teh nak kak. Mesti kayak lucu-lucu. Amun aku tuh tu Facebook teh kak. Emina mama aja bakesa kare masalah, kare nyindir.
0: Oh iyo. Makanya kita nanti bukulas supaya Facebook kita lah.
1: Bujur, bukulas.
0: Sama kilo aja relate kita enak lah.
1: Iya.
0: Aku nih justru senang. Mungkin faktor usia aja.
1: Iya mungkin.
0: Awina aku nah karena rena. rajin payah Facebook, rajin nih payah kare keluh kesah ulu kan, pamelum ulu, kare TG jadi viral TG, ya mele Facebook mele,
1: ya bujur kak,
0: mele lewu itu kan kare TG narai jadi viral itu kan, mele Facebook itu kupayahan, gitu, amun TikToknya kan mungkin secara universal kan, trending universal,
1: bujur,
0: amun itu anda ketawa kare narai kisah tu melai desa kueh tu TG supak lauk narai gitu kan TG kere tabrakan kan narai kan teh melai Facebook
1: meh. Iya bujur kak.
0: Iyo jite en kau jangan nak instalin dari Facebook.
1: Tahu be kamu nak kau hendak tahu info lewu lah.
0: Iyo he aku tuh hendak misek ya Mel. Malek teh kan aku teh TG dia misek dengan ikau teh tipikal uluh teh ji tertarik dia hapan sepeda listrik teh Mel.
1: Puji hangat kak?
0: Iyo.
1: Puji ini.
0: Nara hangat jawaban mutiara Mel. Jangan ingat Mel. Aku tuh TG pang hangat hendak milih sepeda listrik.
1: Sebenarnya hendak ya sih kak, cuman gau je lebih update kute nak bentuk kate.
0: Oh sama kalau motor nih.
1: Tapi emang ege loh kak aja nah, jadi.
0: Biar ika.
1: Biar nah. Kak.
0: Tahu kare tien sampai 10 tuh Mel.
1: Lumayan lah.
0: Iya, tapi anu teh sama kilometer-motor pada umumnya ke hai teh kan sama kilometer metik-metik di pada umumnya. Tapi jatun suara. Tapi kan ja masalah itu.
1: Iya, malah lebih bagus jatun suara loh kak. Jadi ja mengganggu teh.
0: Masalah hai kau mun jatun suara teh Mel, amun ikau mele jalanan, uluh teh ja tawa ikau TTG. Tahu nan tarang uluh ikau, makanya aku tuh TTG pang rencana aku hendak milih sepeda listrik awi kan. Itah tuh kan buras narai-narai kan was mantri. Ini kau nah apa narai? Pertalit apa pertama?
1: Pertama.
0: Woi, are duit ikau bra.
1: Orang have lah kak.
0: Iyo ulu have. Woi narai kia bahasa penting kare ulu have. Amun bare ikau tuh Mel narai tips-tips akan kawal kula bahari itah tuh jelagi mehining itah tuh mungkin kebiasaan hemat energi ji mungkin paling mudah itah tahu lakukan tuh Mel menurut sudut pandang tuh Mel.
1: Kan kulapa hari ya kak.
0: Iyo.
1: Kila umun jadi hapan listrik nyabuti ya. Apalagi umun ege amun misalkan AC turu tu kamar bahu tau kak. Amun jahapan te patei kare kipas TV apalagi jack jeja penting te cabut i.
0: Iyo.
1: Maksudnya amun huma lah kak. Kan kita biasanya buli lewu lo kak.
0: Iyo.
1: Patei bin gin bar saklar aja baun tenang langsung ngatik i.
0: Oh. Berarti amun jatun ti uluh tuh mak kaput pijen mak.
1: Kaput pijen mi. Kasenan ni jatun ulu teh.
0: Wah langsung gitu ge kalau lu mah anak menakal. Iyo, en harapan mu tuh Mel akan itah tuh Mel ke depan tuh akan energi-energi meleka itah tuh nara itu harapan tuh Mel.
1: Harapanku ege solusi sih kak akan je kebaun tuh en bara pemerintah kak en bara saran itah. Gawi minyak tuh lah kak yang sasar tahi sasar hai rega.
0: Iyo.
1: Apalagi mengantri loh kak betul tuh tawa sih betul tuh bukan sengat tiba-tiba mengantri hindai kak.
0: Awi mungkin lah menurutku lah. Awi pertama sekan jadi jauh 11.000 kan anak 17.000 lah kute kan. Tapi amun pertalit kan jarak kute 10.000 email. Jadi uluh teh sama mending aku mantri kute kan daripada harus mengeluarkan duit di anu kan.
1: Bojo.
0: Jadi kan uluh kan dia uras uluh di TG have money kute kan. Amun dikau teh kan orang yang have kute kan.
1: Cak ya anak.
0: Jadi kute menurut kula makanya ulu teh arek mantri.
1: Oh ya bujur sih kak.
0: Amun pertalit kan awi subsidi nah kan. Jadi teh kan TG dukungan bareng pemerintah mengharapkan kuna semoga itah tuna ja kare mate mate listrik.
1: Bujur.
0: Awi kan amun bihin kan beda amun dengan bihin mun mate tuh mun mate listrik ija jam 2 jam tuh puna sama kalau bakarah ya.
1: Bujur kap lagi itah tuh Kalimantan lah kala.
0: Iyo kue ji mate listrik, kue ji belasut, kue ji kabut asap.
1: Iya bujur.
0: Ika amun beluah narara buluak baru warung tuh ibarat mel puna menyangati yang langsung tandau kan.
1: Iya kak.
0: Kita lagi kabut asap kan. Ayo ikut mel. Hendak narik kau mbak mel.
1: Hendak ngon tugas kuinde kak EG.
0: Puna narik tugas iyo. Ikau tuh lah. Ayo be semoga lancar urasi tugas
1: mel. Amin.
0: Semoga ikut. En pire ketahi hindai kau lulus kuliah mel.
1: paling dua nyelu hindak kak ini just tengah.
0: Oh, KKN mm-hmm. Hindai.
1: KKN Hindai mungkin semester 5 yang jahawin tu.
0: Libah tu kak.
1: Mm-hmm.
0: Oh yo yo, ayo meh, pakal Mel.
1: Yeah.
0: Semoga sukses Mel lah. Yo, amun minggu harian teh ampi teh aku teh hendak keluar kota.
1: Kau teh
0: dengan sesi ampi.
1: Oh iya.
0: Yo lah.
1: Ela jam ingat oleh-oleh lah kak.
0: Ayo be, yo be, yo yo.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Una hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Bentar, Gan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
4: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
3: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
4: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
3: Sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
5: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Klub Hari setelah cukup lama terhenti, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kini kembali bisa memantau kualitas udara setelah kerusakan pada alat pemantau telah selesai diperbaiki. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Waringin Timur Marzuki mengatakan keberadaan alat pengukur indeks standar pencemar udara ISPU atau Air Quality Monitoring System sangat penting agar bisa diketahui kondisi kualitas udara dari waktu ke waktu. Terlebih saat ini pemantauan perlu dilakukan lebih intensif seiring waktu ke waktu. Terlebih saat ini pemantauan perlu seiring munculnya kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Hasil pemantauan kualitas udara akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Untuk itulah DLH Kota Waringin Timur terus mengupayakan agar ISPU ya, atau Indeks Standar Pencemar Udara atau Quality Monitoring System, Air Quality Monitoring System, bisa kembali difungsikan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Prompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo pari selamat siang, tapi selamat linggo nalatai. Salam sehujud kerende melempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus ya. Apa kabar kulo pari di hari ini ya? Semoga saja ya keadaan baik ya. Sehat, penuh semangat. Dan aktivitas yang dijalankan juga berjalan lancar. Terima kasih Kulo Pahari masih mendengarkan siaran kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya melalui FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz dan aplikasi kami RRI Digital serta streaming kami rri.co.id. Kulo Pahari, matahari mungkin sedang berada di puncaknya nih ya. Namun semoga semangat kita juga ikut bersinar seperti itu ya, ambil positif aja. Bagi Anda yang sedang bekerja, kalau hari ataupun yang sedang beristirahat, berkendaraan ataupun berkumpul bersama keluarga, ya tentu saja saya Suneta Mantika akan menemani aktivitas Kulopa Hari hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentu saja 5 jam ke depan dengan menghadirkan sajian informasi, budaya, wisata kuliner dan informasi tradisi Nusantara ya. Kulopa Hari Indonesia begitu kaya ya akan warisan budaya dari Sabang hingga Merauke, dari tarian tradisional, bahasa daerah, kuliner khas hingga nilai gotong royong yang masih terus hidup di tengah masyarakat. Semuanya menjadi cerita yang layak kita kenal ya, kita banggakan dan kita lestarikan bersama. Melalui siaran ini kita akan menjelajahi kekayaan tersebut agar semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tetaplah bersama kami Kulo Pahari selama beberapa saat ke depan, menikmati alunan musik terbaik Nusantara ya, informasi yang menginspirasi dan juga cerita-cerita budaya yang menambah wawasan. Dan jangan lupa, Anda juga bisa berpartisipasi dengan mengirimkan salam komentar maupun berbagai cerita tentang budaya dan daerah asal Anda juga gitu ya. Oke, Kulo Pahari sesaat lagi kami hadirkan informasi untuk Anda, tentu saja info dan musik ya, ragam program di siang hari ini.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pak Hari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kami hadirkan informasi dan musik ya. Untuk Kula Pak Hari kali ini informasi datang dari Gunung Arjuna ya. Dihiasi bendera merah putih sepanjang 600 meter. Ya, Gunung Arjuna di Jawa Timur ini dihiasi bendera merah putih sepanjang 600 meter yang dipasang oleh warga Dusun Kerajaan, tentu saja Dusun Kerajaan Tengah, Desa Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, untuk menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Bendera tersebut membentang di kaki Gunung Arjuna dan merupakan hasil gotong royong warga yang mengerjakannya selama hampir 3 bulan. Wow, luar biasa, lama ya persiapannya. Dan selain menjadi latar bentangan merah putih tersebut, Gunung Arjuna juga memiliki sejumlah karakteristik dan daya tarik wisata yang menarik untuk diketahui ya, Klub Hari. Fakta yang pertama, yaitu gunung tertinggi kedua di Jawa Timur ya. Nah, Gunung Arjuna ini merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru. Ya, puncaknya dikenal dengan nama Puncak Ogal Agil yang berada di ketinggian 3.399 meter di atas permukaan laut. Nama Gunung Arjuna juga diambil dari Arjuna, salah satu tokoh dalam kisah pewayangan Mahabharata. Nah, fakta yang kedua, berada di tiga wilayah nih, Kula Pak Hari. Nah, secara administratif, Gunung Arjuna ini berada di perbatasan tiga daerah, yakni Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Nah, gunung ini berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Tahura Raden Surjo. Nah, fakta yang ketiga, bersebelahan dengan Gunung Welirang, Kelapa Hari. Letak Gunung Arjuna ini bersebelahan dengan Gunung Welirang yang berada dalam satu kompleks gunung yang sering disebut sebagai Arjuna Welirang. Arjuna Welirang. Sebab puncak Arjuna ini dan Welirang ini berada dalam satu pegunungan yang sama. Gunung Arjuna juga bersebelahan dengan Gunung Kembar 1 dan Gunung Kembar 2. Selain itu, kompleks Arjuna Welirang juga berada di antara dua gunung berapi yang lebih tua. Ini Gunung Lincing ya, ada di sebelah selatan, dan Gunung Ringgit di sebelah timur. Kulapari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda terkait ya, informasi Gunung Arjuna tadi ya, dihiasi bendera merah putih sepanjang 600 meter. Luar biasa, keren ya. Kula Pak Hari, nanti kami lanjutkan kembali informasi menarik lainnya untuk Anda dalam rangkaian info dan musik berikut ini.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Wah, ada yang pakai tas baru nih.
3: Iya dong, ini tas terbuat dari bahan rotan loh.
2: Wow, pantasan aku lihat tas kamu kok beda dari yang lain.
3: Yaps, ini produk lokal juga. Selain tas, banyak juga kerajinan tangan dari rotan.
2: Wah, produk dari rotan bagus-bagus ya.
3: Yah, baru tahu. Kita sebagai generasi muda wajib banget menggunakan produk lokal. Contohnya barang-barang dari rotan. Karena ketika kita menggunakan produk lokal, kita bangga dengan buatan Indonesia. Jangan drama Korea terus yang ditonton.
1: Oni.
4: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Pulau Pari, Bupati Kebun Raya, Kalimantan Tengah, Herius menghadiri acara wisuda sekolah lansia Gita Uluh Itah tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Setda B di Puruk Cahu. Herius dalam sambutannya menegaskan para lansia bukanlah beban pembangunan, melainkan sumber pengalaman dan guru kehidupan bagi generasi muda. Menurutnya, yang dilakukan para lansia ini membuktikan belajar tidak pernah mengenal batas usia. Tidak ragu menambah ilmu, menjaga kesehatan, memperkuat kebersamaan, dan tetap berkarya adalah teladan yang sangat berharga bagi generasi muda. Pemkab menekankan otoritas orientasi pembangunan telah bergeser dan bukan lagi dilihat dari megahnya infrastruktur fisik ya, ataupun tingginya angka pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga berfokus pada kualitas sumber daya manusia SDM secara utuh. Lebih lanjut, Herius juga mengapresiasi penamaan program sekolah lansia ini yang menggunakan frasa lokal Gita Uluh Itah, mengandung makna filosofi mendalam, yakni seluruh kebijakan dan program pembangunan ditujukan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat daerah tanpa ada satupun kelompok tertinggal. Demikian saya, Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahal pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

dari Bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Tapi selamat lingkungan latai, salam sejuk keren dan melempang. Selamat siang kula pahari dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Suneta Mantike akan hadir menjumpai Anda dalam rangkaian program Teras UMKM. Di mana di siang hari ini sudah hadir di studio kami ada owner Wadi Borneo, ada Ibu Yesi Tarastuti, SPMSI. Selamat siang, Ibu.
1: Siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya, Bu?
1: Baik.
0: Oke, sehat aja, Bu, ya.
1: Sehat.
0: Walaupun cuaca tidak sehat.
1: Asap.
0: Oke, iya, cuaca tidak mendukung ya, Bu, ya, untuk melakukan aktivitas, kalau bisa dikurangin ya, Bu, ya. Oke, di siang hari ini kita akan mengangkat tema terkait Wadi, warisan kuliner khas Kalimantan Tengah yang tetap bertahan di era modern nih, ya. Nah, Ibu boleh ini nih sebagai pembuka, boleh diceritakan sedikit tentang diri Anda dan bagaimana awal mula menekuni usaha Wadi khas Kalimantan Tengah ini.
1: Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yesi. Untuk pertama kali mengenal Wadi itu di saat saya hamil anak saya yang pertama. Karena waktu itu saya tuh ngidam Wadi. Jadi setiap hari makan Wadi. Tapi untuk mencari Wadi yang, kan kalau orang hamil gak boleh terlalu makan yang cenderung ke asin, jadi harus mengurangi garam. Jadi caranya mencoba membuat sendiri. Dari itu asalnya terbersitlah untuk membuat Wadi. Selanjutnya setelah anak lahir, mulai mengolah sedikit-sedikit, dengan produksinya juga nggak banyak untuk perkenalan aja.
0: Oke, di tahun berapa itu, Bu?
1: Tahun 2002.
0: 2002, cukup lumayan ke 26.
1: Iya.
0: Ada 26 tahun.
1: 24 tahun.
0: 24 tahun.
1: Hampir 24 tahun.
0: Lumayan, berarti legenda juga gitu ya, legend juga lama. Sejarahnya juga mungkin berbeda-beda, setiap tahunnya akan meningkat. Nah, apa yang membuat Ibu nih memilih Wadi sebagai produk kuliner yang dikembangkan di tengah banyaknya pilihan usaha kuliner saat ini, Bu?
1: Pertama, untuk Wadi ini kan proses pengolahannya pun sebenarnya nggak terlalu susah.

0: untuk daya tahannya untuk kedepannya lebih lama. Misalnya kita buat wadi itu bisa bertahan untuk beberapa bulan ke depan. Kalau untuk pengawetan biasanya masukkan kulkas. Jadi dan wadi ini sebenarnya banyak digemari untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah, Palangkaraya.
1: Oke, ternyata wadi ini makanan olahan fermentasi ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi tahannya berapa lama nih, Bu, kira-kira?
0: Kalau diulik dari zaman dulu sebenarnya tahannya lama sebenarnya. Karena kalau dulu itu kan tidak ada kayak tempat pengawetan kulkas, jadi dimasukkannya ke kendi. Tapi harus yang ibaratnya enggak boleh kemasukan binatang atau lalat supaya dia tahan kedap. Okay. Jadi untuk di zaman sekarang proses pengawetannya bisa memperlambat proses fermentasinya itu masuk kulkas.
1: Jadi dulu itu tempat penyimpanan yang paling strategis yaitu kendi atau guci atau balanga atau sejenisnya. Dulu kan tempat itu yang memang cukup strategis ya, tempat penyimpanan makanan untuk beberapa lama gitu ya, Bu ya. Nah, sekarang udah era modern. Terkait dengan topik kita di era modern, ya kita gunakanlah fasilitas yang ada gitu ya,
0: betul,
1: Bu ya.
0: Iya.
1: Seperti kulkas, lemari pendingin gitu ya, ataupun apa ya selain kulkas itu yang memang khusus untuk beku gitu.
0: Iya, freezer.
1: Freezer gitu ya. Jadi sekarang tuh serba dipermudah. Jadi tinggal kita saja yang memperlakukan teknologi itu seperti apa sesuai peruntukannya.
0: Betul.
1: Nah, terkait ini nih, jika pendengar nih ya, yang mungkin belum pernah melihat bahkan, mengenal bahkan wadi ini sendiri, dapatkah Ibu menjelaskan apa itu wadi dan seperti apa proses pembuatannya secara tradisional?
0: Silahkan. Oh ya, kalau wadi ini sebenarnya proses pengawetan di luar kulkas. Kalau zaman dulu kan oleh tidak ada kulkas, jadi orang buat wadinya dipermentasi untuk musim di banyak, di mana ikan berlimpah. Jadi dibikinlah wadi untuk bertahan lama di saat sudah musim ikan sudah nggak ada. Jadi untuk sekarang, untuk yang lebih ke depannya, kalau seperti wadi Borneo ini kan sudah pengolahannya sudah cenderung ke mengikuti selera. Karena kalau memang wadi asli itu kan sebenarnya ada aromanya. Aromanya itu, nah untuk sekarang aromanya itu kita tekan dengan penambahan bumbu.
1: Iya, betul sekali. Kalau zaman dulu itu aromanya sangat menyengat ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Boleh dibilang kurang enak dicium gitu ya, Bu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi sekarang gimana, Bu, caranya, tekniknya biar aroma itu tidak terlalu menyengat ke hidung gitu.
0: Kalau untuk wadi Borneo ini kita bikinnya itu dari ikan segar. Kemudian proses pengolahannya usahakan tidak dihinggapi lalat. Cuci bersih di air mengalir. Kemudian samuknya itu kita kasih bumbu. Jadi aroma ikannya tertekan oleh bumbu, aroma bumbu. Jadi kemudian waktu proses pengolahan wadi, saya itu mengambil di saat malam. Karena malam itu kan tidak ada lalat. Karena kalau sudah dihinggapin lalat itu proses apa ya, bertelurnya lalat itu kan cepat hinggap di daging-daging kayak ikan gitu. Jadi proses pembusukannya kalau ada telur lalat cepat. Ya kalau wadi ini yang punya saya ini usahakan jangan dihinggapi lalat dan tanpa sentuhan tangan. Jadi semua pakai alat. Pakai sarung tangan dengan pakai jepitan sudip.
1: Benar-benar harus steril, Bu ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau memang ada satu lalat menghinggap, wah itu mempercepat apa namanya, Bu? Pembusukan
0: iya, karena ada telur lalat.
1: Saya baru tahu ternyata seperti itu.
0: Iya.
1: Pantasan kali ya. Saya pernah nih coba di rumah, Bu, membuat wadi tapi enggak pernah berhasil. Itu kenapa, Bu? Enggak pernah berhasil gini. Maksudnya awalnya bagus terlihat, tapi setelah besoknya kok enggak bisa jadi gitu ya. Karena apa itu kira-kira?
0: Banyak banyak banyak faktor ya. Kalau misalnya wadi itu nggak jadi, bisa waktu kita mencucinya kurang bersih, habis itu menirisnya, itu meniris dari air yang kita cuci itu kalau saya itu minimal 1 jam, kemudian penggaramannya itu minimal 10 jam. Habis itu setelah digarami itu penirisannya pun minimal 1 jam.
1: Sudah ketemu Bu
0: ya,
1: sudah ketemu ininya. Betul. Apa namanya ya. Kenapa punya saya itu nggak jadi itu karena apa, proses pengasinannya apa, menaburi garam itu saya enggak lama, pakai lama.
0: Enggak masuk ke dalam dia.
1: Enggak, maksudnya tadi punya ibu kan 10 jam. Iya. Punya saya tuh enggak sampai 10 jam. Oh, pantasan di situ enggak pernah jadi dia. Enggak masuk ke dalam daging, enggak meresap gitu ya, Bu ya.
0: Iya, jadi dalamnya bisa apa ya, cenderung beraroma.
1: Nah, itu dia. Tiba-tiba enggak jadi tapi tiba-tiba busuk seperti itu akhirnya. Memang enggak jadi, rusak kayak gitu kan. Oh, ternyata di situ itu. Nah, kelopak hari ternyata proses pemberian garam itu harus melewati 10 jam gitu ya. Jangan, karena kita belajar dan mencoba, jadi tidak tahu aturannya seperti apa gitu ya. Cuman 1-2 jam udah.
0: Jadi kan goreng dia.
1: Goreng asin. Nah, itu dia ya prosesnya untuk kelopak hari. Untuk dalam pembuatan wadi ini sendiri ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya. Banyak sekali proses yang memang harus dilewati. Memang orang yang benar-benar tekun. Kalau kita mau coba-coba, jangan berani membuat dengan porsi banyak begitu ya. Paling enggak 1/2 kilo aja gitu. Takutnya enggak berhasil gitu. Biasanya pasti ada sesuatu yang memang membuat produk itu pasti gagal, tapi boleh dicoba lagi ya, sampai berhasil. Nanti saya coba deh, Bu. 10 jam berarti.
0: Iya, minimal 10 jam.
1: Oke, setelah 10 jam itu
0: ditutup, tempat wadah tertutup, kalau bisa jangan sampai dibuka-buka.
1: Memang seperti toples gitu bisa.
0: Iya, boleh toples atau ember yang ada tutupnya itu.
1: Harus tertutup kalau hari kedap udara berarti.
0: Iya.
1: Oke, siap. Nah, menurut Ibu sendiri nih, yang menjadi keunikan cita rasa wadi ini sendiri sehingga berbeda dengan olahan ikan ataupun daging lainnya di Kalimantan Tengah ini apa nih, Bu?
0: Proses fermentasinya. Dari fermentasi itu kan ada orang yang memang nggak suka ikan yang memang ikan segarnya, suka yang sudah diolah, entah itu ikan asin atau yang sudah dipermentasi. Karena cita rasa ikan segar sama ikan yang dipermentasi itu beda. Jadi tergantung selera, ada yang sukanya ikan segar, ada juga yang sukanya yang ikan dipermentasi atau yang sudah digaram bikin ikan asin.
1: Oke.
0: Iya.
1: Jadi tergantung apa ya, permintaan.
0: Iya, tergantung
1: seperti
0: permintaan.
1: Apa maunya mereka gitu. Ini adalah mempertahankan cita rasa otentiknya nih, Bu. Bagaimana Anda menjaga kualitas bahan bakunya dan proses fermentasinya agar tetap sesuai dengan resep tradisional, Bu?
0: Kalau bahan bakunya saya ambil di pasar. Jadi ikannya usahakan ikan segar yang masih hidup. Jangan ikan yang sudah mati, karena kalau ikan mati itu waktu kita penggaraman itu dagingnya jadi biru.
1: Jadi
0: usahakan ikan segar, kemudian proses pencuciannya benar-benar bersih. Kemudian setelah penggaraman itu jangan sampai dihinggapin lalat. Waktu kita membuatnya pun di malam hari itu usahakan rumah tertutup, jadi tidak ada binatang lain masuk. Jadi memang benar harus ibaratnya steril lah ya. Kemudian menghindari kontak dengan tangan. Jadi setelah penggaraman itu tidak ada lagi kontak dengan tangan, jadi kita menggunakan alat semua, pakai sudip sama jepitan.
1: Ketika ada kontak dengan tangan itu apa yang akan terjadi, Bu?
0: Di tangan kita ini kan kadang kita nggak tahu ada apa ya, bakteri atau virus, gimana, atau kotor tangan, walaupun kita sudah cuci tangan. Entah, kita kan kadang nggak sadar pegang rambut, di rambut kita. Nah, itu jadi waktu kita buat wadi itu usahakan pakai apa ya, kupluk ya, apa ya, penutup
1: kepala
0: rambut. Karena di kepala ini kan walaupun kita habis bersampo ibaratnya kotoran tetap ada walaupun sedikit.
1: Luar biasa nih, cara dan teknik pembuatannya tidak sembarangan juga nih. Memang harus melalui beberapa tahap dan prosedur sehingga orang yang membuatnya pun memang benar-benar harus steril juga ya, Bu ya. Tidak biasa. Kalau orang zaman dulu itu mereka tiba-tiba bisa berhasil tapi tidak terlalu banyak. Ini, Bu, seperti apa itu? Tidak banyak aturan, tidak terlalu banyak apa yang harus disiapkan, apa mereka dengan kesederhanaan mereka bisa jadi sebuah wadi yang enak gitu.
0: Kalau mungkin tanpa mereka sadari sebenarnya waktu proses pembuatan itu mereka menghindari lalat. Kuncinya di lalat itu aja. Dengan kebersihan waktu mencuci. Kalau zaman dulu mungkin cucinya kan di air mengalir, di apa ya? Kayak di sungai. Jadi kan memang benar bersih dari darah. Itu bersih dari darah dengan dihindari dari lalat. Mungkin mereka tanpa sadar loh, misalnya waktu membuatnya ada lalat atau apa, mereka pasang lilin. Sebenarnya itu tanpa mereka sadari mungkin waktu zaman dulu ya,
1: betul.
0: Menghindari atau menghidupkan apa ya, kayak asap-asap gitu supaya lalat atau itu binatang gak ada. Tanpa mereka sadari sebenarnya itu sudah proses melewati proses steril. Cuma waktu itu kan mungkin kondisi alam tidak mendukung.
1: Tanpa mereka sadari mereka sudah melalui tahapan-tahapan sterilisasi.
0: Kalau yang sembarangan itu kan kadang yang mungkin jadi ya wadi waktu kita goreng itu hancur. Nah itu mungkin sebenarnya ya mungkin waktu proses pengolahan kita kan kadang teledor sedikit.
1: Betul. Memang seperti itu ya Bu, yang memang harus perlu ketelitian juga dalam proses pembuatan wadi ini. Jadi tidak sembarangan orang, saya rasa tidak sembarangan orang karena apa? Karena saya banyak tahu pun tetap saja gagal.
0: Kata orang itu ya, dingin tangannya. Ya, ada yang dingin tangannya, betul. Ada yang enggak bisa. Nah, walaupun memang, dia sudah teorinya bisa.
1: Betul.
0: Tapi waktu prakteknya mungkin ada kelalaian sedikit aja.
1: Selalu saja walaupun teori praktek sudah jadi satu, benar semua tetap saja gagal. Itu karena memang apa ya, saya pernah dengar istilah itu, karena tangan kamu itu memang gak bisa untuk itu.
0: Iya, gitu kan? Untuk yang lain bisa.
1: Kok bisa seperti itu? Mau tidak mau, mau percaya apa tidak, memang terjadi seperti itu, ya sudahlah. Jadi saya tinggal menikmati. Iya, menikmati saja.
0: Sudah ada jatahnya masing-masing.
1: Iya. Jadi memang tidak bisa untuk membuat wadi ini. Nah, seiring perkembangan zaman nih Bu, apakah Ibu ini udah berapa? 24 tahun ya Bu ya? Sejak awal Ibu memulai proses membuat wadi ini sendiri. Apakah sudah melakukan inovasi pada produk wadi Ibu? Baik itu dari segi kemasan, variasi produk maupun strategi pemasarannya?
0: Iya ada, ada peningkatan sedikit lah. Ibaratnya waktu pertama kali buat wadi itu buat sedikit, habis itu kemasannya pun pakai apa ya, plastik gula. Nah setelah mengikuti perkembangan, setelah dapat apalagi terutama mengikuti apa masuk dalam grup UMKM, kami dibina, jadi misalnya akhirnya kemasannya berubah. Saya pesan di Jawa kemasannya, kemudian ada izin PIRT, dibantu sama Pak Geri itu NIB, Halal MUI dengan hak paten merek yang Wadi Borneo-nya. Untuk kedepannya saya mengikuti apa ya, gimana supaya orang yang belum pernah kenal wadi, pernah makan wadi, dia bisa mencicipin. Memang pertama kali dia mengicipin tuh rasa apa ya?
1: Asin, aneh.
0: Mungkin. Nah, saya bikin, punya saya itu ada wadi pedas. Jadi dengan ada tambahan bumbu di samuknya, bukan cuma beras aja, ada bumbunya. Jadi aroma waktu digoreng itu harum. Jadi kayak menarik anak muda yang gak pernah kenal wadi, kita perkenalkan. Kemudian ada saya jual masak, bikin wadi masak itu yang wadi balado sama wadi goreng bawang.
1: Oh, banyak variannya Bu, sekarang tersedia dengan, ya Bu ya. Betul, untuk apa namanya, supaya generasi muda ini bisa apa ya, mencicipinya dengan leluasa, tidak yang original. Mungkin mereka tidak terlalu suka dengan hal yang seperti itu. Karena perkembangan zaman juga harus menuntut variasi yang banyak gitu ya Bu ya, variasi produk berarti. Dan untuk strategi pemasarannya sendiri Bu seperti apa?
0: Kita pemasarannya melalui online, IG, Facebook, TikTok, kemudian WhatsApp, di grup-grup. Dengan saya mengikuti, kalau ada kegiatan biasanya ada di kegiatan provinsi, ada gerakan pangan murah dengan pasar tani di halaman Dinas Pertanian setiap hari Jumat.
1: Jadi sudah melalui digitalisasi juga ya Bu ya, untuk pemasarannya sendiri. Nah, ini untuk tantangan Ibu, terkait tantangan. Tantangan yang paling besar Ibu rasakan mungkin saat menghadapi dalam mengembangkan usaha wadi ini, terutama untuk itu tadi ya, generasi muda. Nah, terkait itu selain variasi produk, apa saja Bu mungkin tantangan yang lebih Ibu rasakan?
0: Tantangan untuk pengolahan wadi ini sebenarnya enggak terlalu apa ya, enggak terlalu seberat tantangannya lain karena bahan bakunya berlimpah. Yeah. Yang jadi tantangan terberat sebenarnya enggak juga berat, enggak ringan juga enggak, yang sedang aja lah. Misalnya di saat permintaan ikan wadi ini banyak, suplai ikan di pasar kosong. Itu aja tantangannya. Dengan kalau yang lain semua ada kan, kayak beras, bumbu-bumbunya semua ada. Cuma itu aja tantangannya. Dengan kalau ikan dari, maksudnya ikan dari lokal Palangkaraya ini kan pemeliharaannya di ikan di
1: keramba,
0: di keram, di kadang di kolam ikan, jadi agak bau. Jadi kita suplainya dari Banjarmasin. Kendalanya waktu itu yang waktu BBM langka itu ikan patinya naik sekali. Jadi saya bertahan dengan harga yang tetap demi pelanggan sampai keadaan normal. Cuma porsi timbangannya kita kurangi sedikit.
1: Oke. Kalau untuk harganya sendiri berapa Bu satu kilonya sekarang?
0: Saya jualnya per bungkus.
1: Per bungkus.
0: Per bungkus itu kurang lebih 350 gram tanpa kepala.
1: Oke. Berapa itu Bu harganya?
0: 28.000 kalau yang original, kalau yang pedasnya 33.000, untuk wadi jelawatnya 65.000.
1: Ada beberapa jenis ikan tuh Bu yang
0: ada dibujuh. Beberapa jenis ikan kalau yang memang ready ini wadi patin sama wadi jelawat, karena permintaan rumah makan harus jadi harus saya stok ada.
1: Betul.
0: Kalau untuk ikan yang lain misalnya ada yang permintaan ikan pepuyu, ikan sepat, ikan apa ya, kapar, ikan riu, itu tergantung permintaan.
1: Oke. Jadi banyak, semua jenis ikan bisa dibuat jadi wadi Bu lah,
0: bisa intinya. Kecuali ikan laut.
1: Kecuali ikan laut. Kenapa Bu? Kalau ikan laut
0: pernah mencoba nggak bisa masuk garam ke dalam badannya. Jadi wadi tapi rasa ikannya
1: beda.
0: Kayak aneh. Apa ya? Seperti biasa aja, mungkin, aneh.
1: Mungkin karena mereka udah di laut kali ya Bu, ya udah terlanjur asin sudah.
0: Badannya mungkin sudah apa ya? Kayak nggak juga sih asin kayak ikan enggak laut juga. Kan nggak. Ya. Cuma rasanya beda.
1: Memang nggak bisa ya Bu, yang tidak bisa masuk. Kalau dia ikan laut ya sudah, dan olahan punya mereka yang di laut seperti itu.
0: Iya,
1: kalau kita yang di daerah, di sungai itu yang di pedalaman ya udah dibuat
0: semua,
1: wadi.
0: Iya, semua jenis ikan bisa dibuat wadi.
1: Oke, mungkin karena tempat tinggalnya kali ya Bu, dia di laut, karena kita di sungai mungkin ya jenis ikannya.
0: Mungkin juga karena pengaruh air garam mungkin.
1: Air garam juga dia di laut ya. Oke, nah untuk ini nih Bu, respon pendengar atau pelanggan khususnya wisatawan yang dari luar, mungkin saat pertama kali mencicipi, apa menurut mereka Bu ketika makan wadi ini?
0: Waktu yang mencicipi ini kan orang Jawa biasanya, orang Jawa di sini. Pertama itu teman kantor, dia sudah tersugesti wadi itu bau busuk. Nah, waktu pertama tahun 2011 itu saya kerja itu, saya paksa teman saya kantor itu, saya bikin wadi, saya paksa merasakan. Tapi dia makan itu sambil apa ya, sambil tutup hidung. Jadi dia, karena sudah di pikiran dia itu sudah ini
1: ikan busuk, ikan busuk gitu kan.
0: Dicipin dulu sedikit aja, dicip. Sekarang dia jadi peminat wadi.
1: Wow, betul sekali. Dulu memang iya ya Bu ya, pernah dengar juga sih sugesti-sugesti hal-hal yang seperti itu. Jadi banyak yang bilang itu ikan yang sudah busuk dipermentasi seperti itu, padahal mereka
0: padahal
1: salah.
0: Sebenarnya bukan ikan busuk sih sebenarnya. Kalau ikan sudah rusak itu enggak bisa dipermentasi.
1: Iya, enggak mungkin lah kalau udah busuk kan tinggal dibuang aja.
0: Iya, cuma waktu proses pengolahannya itu mungkin atau terlalu lama dibiarkan apa ya. Memang aslinya wadi itu kan sebenarnya berair. Kalau punya wadi Borneo ini enggak sempat berair sama masih ini.
1: Mungkin karena dulu juga benar apa ya? Mungkin karena dulu kan ikan melimpah nih Bu. Jadi belum sempat untuk diolah, mana kulkas enggak ada juga zaman dulu. Jadi banyak yang mati, jadi diolahlah wadi mungkin seperti itu. Tapi bukan yang ikan busuk ya, juga
0: iya,
1: kali.
0: Sebenarnya ikan segar aja mungkin iya. Karena terlalu lama mungkin ada ikan baru, makan ikan baru yang wadinya lupa. Iya. Jadi akhirnya dia yang lama.
1: Mungkin seperti itu kelapa hari. Jadi bukan ikan busuk ya.
0: Bukan sebenarnya iya.
1: Kita juga gak mau tuh makan ikan busuk. Harus yang segar biar sehat ya. Oke, kita lanjut lagi nih Bu ke pertanyaan berikutnya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, menurut Ibu sendiri nih, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah nih Bu, atau pelaku usaha dan juga masyarakat agar kuliner khas Wadi ini semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar nasional?
0: Kalau menurut saya sih, pemerintah sebenarnya sudah menggerakkan kayak UMKM diikutkan, dilibatkan dalam acara-acara, misalnya ada pameran, pameran produk khas Kalimantan Tengah. Kemudian kami yang UMKM ini difasilitasi untuk pembuatan halal MUI, pembuatan NIB, PIRT. Kemudian untuk yang punya kelompok grup ini kan ada bantuan sebenarnya dari pemerintah. 10 kelompok kalau nggak salah itu kita tinggal mengajukan proposal, misalnya produk kita tuh dalam satu grup itu ada beberapa produk, jadi kita mengajukan proposal, nanti pihak Disperindakop itu melihat proposal apa-apa yang dibutuhkan. Selama itu bisa meningkatkan, memajukan UMKM, akan dibantu biasanya.
1: Oke. Iya. Jadi pemerintah juga sudah berupaya ya Bu ya, untuk betul. Membantu para pelaku usaha ini sendiri agar bisa lebih maju dalam bersaing di pasar nasional. Siap Ibu. Mungkin ini yang terakhir sebagai penutup Bu, harapannya dan saran juga boleh untuk masa depan kuliner khas Kalimantan Tengah ini, khususnya Wadi. Pesan yang ingin disampaikan silahkan Ibu.
0: Harapannya Wadi makin ke depannya makin dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian kalau bisa go keluar daerah lah. Iya, kalau internasional kayaknya enggak susah ya, karena
1: saingannya berat.
0: Bukan saingannya berat, kami itu pernah mau kirim wadi dengan ikan asin tuh ke Eropa, itu ditolak pihak.
1: Alasannya kenapa?
0: Alasannya Bu? Mereka Eropa itu tidak menerima kiriman hewani dari Indonesia. Nah, kecuali kita bawanya kayak teman jadi yang di Perancis itu minta kirim wadi. Jadi sama ikan asin itu saya kirim ke mahasiswa yang pulang dari luar itu ke Indonesia, kirim ke Jakarta, dia bawa bagasi. Oh. Nah, kalau untuk dikirim lewat paket enggak bisa.
1: Tidak boleh ya. Memang harus bawa sendiri gitu
0: ya. Iya, akhirnya kerjasama sama mahasiswa yang sekolah di sana.
1: Oke.
0: Pesannya apa ya? Kalau pesan sih
1: banyaklah
0: mengenal makanan khas Kalimantan, terutama wadi dengan berbagai varian. Sekarang banyak variasinya. Kalau misalnya kita bosan dengan digoreng, bisa kita pepes.
1: Betul.
0: Bisa kita kayak ditanak atau dituup lah kata orang itu, atau digoreng bikin sambal asam manis. Itu aja.
1: Jadi banyak sekali varian rasa yang agar tidak bosan juga gitu ya, melulu digoreng gitu kan. Kalau nggak suka digoreng bisa ditanak. Ah itu ya kelapa hari. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara nih kebersamaan kita. Terima kasih untuk Ibu ya sudah bergabung bersama kami di program Teras UMKM ya, untuk Ibu Yesi Tarastuti. Semoga saja nanti kita undang kembali dan ada waktu dalam obrolan warung kureh lagi ya Bu ya.
0: Iya, siap.
1: Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga perbincangan ini bisa semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan kuliner daerah. Mari kita bersama-sama menjaga, memperkenalkan dan melestarikan kuliner tradisional ini agar tetap dikenal, dicintai dan diwariskan kepada generasi mendatang. Karena setiap hidangan tradisional ini bukan hanya menghadirkan cita rasa yang khas ya Bu ya, tetapi juga menyimpan sejarah, identitas juga jati diri masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Suneta Mantike, seluruh kerabat tim kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Teras UMKM. Terima kasih kebersamaan Anda. Kulopari, sampai jumpa pada program Teras UMKM berikutnya. Terima kasih Ibu Yesi.
0: Sama-sama. Terima kasih sudah
1: Selamat
0: diundang.
1: Selamat siang.
0: Siang.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ika mah ining radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya nyewut ku ewe dai kau tenai nyai mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita
2: kai au
3: ya tuna tege jadi
2: iyalah hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau
3: wey pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai
2: wey bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah mantap sinde ampi nah ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndah itu.
1: rri.co.id sumber terpercaya tuntang teraktual.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

kamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

Kelompok Hari DPRD Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menegaskan kemitraan antara PT Agrinas Palma Nusantara dengan koperasi. Kelompok tani maupun gabungan kelompok tani harus mengutamakan masyarakat daerah atau lokal serta dijalankan secara transparan. Pernyataan ia sampaikan menanggapi upaya Pemkab Kotim bersama APN dalam penyusunan pola kemitraan secara pasca penertiban kawasan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH pada audiensi belum lama ini. Ketua DPRD Kotim Kota Waringin Timur Rimbun mengatakan sejak awal DPRD mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 yang menjadi dasar penertiban lahan di kawasan hutan. Setelah proses penertiban dilakukan Satgas PKH, pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada APN untuk mengelola lahan tersebut. Menurutnya, arah kebijakan yang diinginkan DPRD bukan sekedar pengelolaan oleh perusahaan, tetapi membangun sinergi antara APN dan juga pemerintah daerah sehingga seluruh mekanisme kemitraan berjalan sesuai aturan perusahaan maupun ketentuan pemerintah. Yang melanjutkan skema kemitraan memberi ruang kepada koperasi, kelompok tani maupun gapoktan untuk ikut mengelola, menjaga, memelihara dan merawat lahan melalui pola kerjasama operasi atau KSO. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek

tersebut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet, mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: Itulah si hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah. Bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Kulopo hari ini masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Tentu saja kami akan menghadirkan untuk Anda informasi ya terkait asal-usul nama glodok Pancoran di Jakarta Barat ya. Ada banyak versi ini, Kulopo hari. Ya, glodok Pancoran dikenal sebagai salah satu kawasan pecinan tertua di Jakarta. Di balik namanya yang melegenda, ternyata ada beberapa versi mengenai asal-usul penyebutan nama glodok Pancoran di Jakarta Barat ya. Mulai dari kisah tentang pancuran air hingga jejak sejarah pemukiman masyarakat Cina sejak masa kolonial. Ya, Kulopo hari. Endang Teguh ya, Pam-Pam atau Pramono, menurut pemandu wisata nih ya, sedikitnya ada beberapa versi asal usul nama glodok Pancoran ini. Nah, Pam-Pam ini menjelaskan kawasan glodok ini dulunya berada di luar benteng Batavia, tepatnya di sisi selatan. Benteng tersebut memiliki tembok yang tinggi dan baru dibongkar pada tahun 1899, era pemerintahan kolonial Belanda. Setelah peristiwa pembantaian etnis Cina di tahun 1740, banyak masyarakat Cina yang dipindahkan dan bermukim di kawasan perkebunan di luar benteng yang lambat laun berkembang menjadi kawasan glodok. Sejak saat itu, wilayah tersebut tumbuh sebagai pusat aktivitas perdagangan sekaligus permukiman masyarakat Cina di Batavia. Kawasan tersebut dahulu dilalui saluran air yang dikenal sebagai Molen Vliet atau Sungai Besar. Dan nama itu berasal dari bahasa Belanda, yakni Moleh yang berarti kincir air dan Vliet yang berarti saluran atau sungai. Nah, di sepanjang aliran sungai ini terdapat kincir air yang berfungsi mengalirkan air. Dan menurut salah satu versi, kata Pam-Pam nih ya, bunyi kincir dan aliran air yang terdengar itu glodok ya. Kemudian menjadi asal usul nama glodok ya, Kulopo hari. Nah, itu tadi ya, versi lain juga menyebutkan bahwa nama glodok ini berasal dari keberadaan pancuran air umum yang digunakan masyarakat pada masa itu ya. Dan air itu mengalir dari pancuran ya, juga menghasilkan suara khas yang kemudian dikenal masyarakat sebagai glodok. Nah, itu tadi ya, tidak jauh dari air juga. Oke, Kulopo hari, jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan kembali informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi ya, setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindi lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe dah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik.

Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Pulau Pahari, Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda, Pulau Pahari. Ya, pelayaran ke Pulau Komodo dan Pulau Padar ditutup hingga 8 Agustus. Informasi menarik nih ya untuk Anda. Pelayaran ke Pulau Komodo dan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur kembali ditutup dari hari Kamis kemarin ya. Sampai, bukan kemarin ya, hari ini ya, Kamis 6 Agustus 2026 hari ini sampai Sabtu 8 Agustus 2026 datang. Hal tersebut berdasarkan maklumat kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 3 Labuan Bajo terkait pembatasan pelayaran di Taman Nasional Komodo. Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, mengatakan maklumat tersebut menindaklanjuti informasi perakiran cuaca maritim BMKG Stamar Tenau. Dalam informasi tersebut, sampai Sabtu, ya mulai hari ini sampai Sabtu, kecepatan angin mencapai 24 knot dari arah Tenggara, Pulau Pahari. Dan pelayaran ditutup untuk semua jenis kapal wisata, ya, baik itu finisi, open deck, dan speedboat. Ya, ia mengatakan surat persetujuan berlayar atau SPB hanya akan diberikan untuk pelayaran ke Pulau Rinca dan sekitarnya. Ya, meski ada penutupan pelayaran, aktivitas pariwisata di Labuan Bajo tetap berlangsung seperti biasa, Pulau Pahari. Pemilik speedboat si Ursula Safer Guardi juga mengatakan mereka tetap menjual paket wisata ke lokasi lain, yakni Loh Buaya di Pulau Rinca dan beberapa pulau lain. Selain Pulau Rinca, destinasi lain yang dituju yakni Pulau Klelor, Pulau Siaba, Pulau Mawan, dan Pulau Sebayur, juga Pulau Kanawa. Nah, Safer juga mengatakan spot tersebar ini juga memiliki daya tarik masing-masing ya, seperti keindahan pantai, spot trekking, snorkeling, dan spot diving ya. Nah, itu tadi sekilas informasi untuk Anda, Pulau Pahari. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentu saja nanti akan ada siaran berjaringan nasional ya, Suara Budaya Nusantara untuk Anda. Jangan kemana-mana.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Kulapa hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menargetkan pembangunan drainase di Jalan DI Penjaitan memasuki tahap pengerjaan atau pekerjaan fisik pada akhir Agustus 2026. Sebagai upaya mengatasi persoalan banjir yang selama ini kerap terjadi di kawasan tersebut. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman SDA BMBKP RKP Kota Waringin Timur Mentana Dinartistama. Sebagaimana disampaikan PPK proyek drainase Jalan di Penjaitan Satria Wijaya di Sampit ya, yang menjelaskan pembangunan drainase dilakukan pada dua ruas agar sistem aliran air di kawasan tersebut dapat berfungsi lebih optimal. Di sisi barat, pekerjaan dimulai dari simpang Jalan Pelita menuju Pasar Sejumput hingga jembatan Sungai Mentawa. Sementara itu, pada sisi timur, pembangunan saluran dilakukan mulai dari jembatan Sungai Mentawa melewati kawasan Masjid Pasar Sejumput hingga sekitar Rocket Chicken. Proyek drainase tersebut memiliki masa pelaksanaan hingga 7 Desember 2026 dengan nilai kontrak mencapai 7,177 miliar. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Global Arena masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda siaran berjaringan nasional, ya, dari RRI Samarinda dan RRI Jakarta tentunya, dengan topik menghidupkan kembali, ya, menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern, ya, bersama narasumber Dr. Bayu Arsyadi, MSN, dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Unmul. Untuk Anda Kulapa Hari di siang hari ini, langsung saja kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Selamat mendengarkan.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya. Kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayah lihat ya Bang Po. Bentar, ayah cari dulu nih. Apanya Mpok Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata ayah. Di Samarinda ada... Oh ini beda, sebentar. Ayah yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpok Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Yaudah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda, yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya. Waduh.
1: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belambla

0: Luar biasa.
1: Iya, Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita enggak ditemuin sama hujan.
0: Betul. Di Samarinda bahkan enggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
0: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya, yang penting hatinya enggak panas ya.
0: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
0: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
0: Ini nih.
1: Ayo.
0: Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
0: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
0: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mbok ye.
0: Iya, saya mau pulang ya, Mbok.
1: Iya, jangan mau pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
0: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Prompet dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya untuk pendengar Prompet dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
2: Selamat datang, terima kasih.
0: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Prompet se-Nusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
2: Oke, kondisi ya ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus, selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya, anak muda banyak suka. Kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Alif Akot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah, di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah, kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda,
0: masih diminati ya Pak ya, ya? Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak, atau menurut Bapak masih ragu nih? Dari Bapak sendiri
2: ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya, selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
0: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
2: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya, ya gitu ya, Bu ya. Ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
0: Bapak izin, mohon maaf saya potong ya agak ya. Boleh dekat sama mereka. Oke, mantap. Bapak silahkan lanjutkan Pak, boleh.
2: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
0: Bu. Betul. Kayaknya yang lagi viral tuh hip dub gitu ya, Pak ya.
2: Iya. Mulai. Saya nggak tahu itu yang gimana. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu ketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
0: Nah, lanjut Pak.
2: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
0: Iya, benar.
2: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat, mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau dia, menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
0: Dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulitnya aja ya, gitu ya, yang diubah ya, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
2: Melodi.
0: Melodi. Ya,
2: melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa itu kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu. Ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
0: kurang
2: bebas ya, ya kan nggak jadi nggak etis ya.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul. Nah,
2: gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya apa sih di masyarakat ya, gitu.
0: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
2: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Okay. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendor, pelog, selendor, itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit,
0: sulit
2: ya,
0: Pak, ya
2: dilakukan.
0: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
2: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya. Jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan. Jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop, dengan lagu-lagu pop gitu. Nah, jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
0: Modernnya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
2: Oke. Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya. Jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
0: Ozi. Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong. Gitu ya. Nah untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
2: Ya, baik Mbak, ini memang tiga elemen
0: ya,
2: yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu ya, bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
0: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
2: Ada,
0: Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
2: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu, biasanya di orang tua ya, gitu ya. Dan mereka melihat, oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
0: Nah,
2: iya.
0: Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
2: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan itu.
0: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova boleh ditambahkan?
1: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
0: Oke, siap.
1: Ya, Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda nomor teleponnya
0: di 0541-7272-656.
1: Diulang lagi boleh?
0: Boleh. Ya oke, 0541-7272-656.
1: Oke, ada nomor lain?
0: Satunya masih trouble.
1: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta, seperti biasa ya, di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di
2: kosong.
3: Sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum penopa yang cantik yang bambang sekota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam, lama ya gak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
4: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova soalnya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah, luar biasa. Oke Ica. Iya.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
3: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Mm-hmm. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang. Lagu
4: Kalimantan juga. Kalau lagu Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
3: Sama kita berarti Ica.
4: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih main ini enggak sih sama anak-anak di situ Mbak Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
4: Iya, kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
4: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
3: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan. Silakan.
3: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya di Pro 4 Samarinda, bisa di 0811 5819984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mpok Nova ya.
2: Iya, silakan.
5: Salam budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Suagu.
5: Kenal lagi masih suaraku ya.
3: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Suagu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Suagu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam ya, kenal salam kembali.
3: Langsung Bu Suagu ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
5: modern. Aku ini enggak. Bisa lagu daerah aku. Hah?
3: Belum bisa karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Mas Agus. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Mas Agus ya.
5: Iya.
3: Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama buat siapa tadi?
3: Pak Nova.
5: Buat hanya nih, semoga sehat selalu aja Mbak Nova.
2: Amin.
5: Ubur-ubur seno. Terima kasih, no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kan Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada. Kita sambungkan dulu ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
6: Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya.
2: Bang Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bunita di Samarinda.
3: Iya, halo, Bang Taher.
6: Iya. Jangan butuh air nih, Maluku Tengah.
3: Siap.
6: Iya, sama Pak narasumber.
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya. Selamat saja perajaan ya. Iya. Itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang yang berkaitan dengan aransemen itu, karena ya aransemen itu judul lagu apa grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya, Pak Novi ya.
2: Iya.
3: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
7: Iya.
3: Boleh, silakan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
3: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
3: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh, itu dengan modern itu Mbak.
3: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya, penyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
3: Gitu ya Pak ya. Ah,
7: tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Oh betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu ya, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya. Ada banyak di sini orkes Tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
3: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
3: Betul
7: ada
3: sih.
7: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya banyak, se-Indonesia ya. Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh, silakan.
3: Oke, halo, salam budaya.
5: Salam budaya, budaya salam Nusantara, wanita.
3: Iya, usul-usul. Ini
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mpok Nova di Jakarta.
5: Salam kenal Mbak Nova dari Dusun Isran, Kataman.
2: Salam kenal kembali.
5: Siapa lagi tuh?
3: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
5: Salam kenal Pak Bayu dengan Dusun Isran Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam, salam kenal juga Pak.
5: Aku mau tanya lagi tuh Bang Jali siapa tuh? Ujang dari Misaje ikan asin di garam wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
3: Kenapa itu?
5: Kayak apa lagi itu yang mengatakan itu?
3: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya?
5: Liriknya bagaimana? Liriknya berita dengan Mas Bayu tadi.
3: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
5: Ya hujan gerimis.
3: Kenapa itu lagunya?
5: Nah itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
3: Iya.
5: Nah itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pantun nggak kan itu nama Mas Bayu?
7: Iya.
3: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
5: Okay. Tradisional.
3: Oke, siap.
5: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita. Satu lagi kan itu?
3: Pak Nova.
5: Pak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
5: Pak Bayu, Pak Nova, Unita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
3: Oh.
2: Iya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar. Saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran nggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
3: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsAppnya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga RRI Samarinda. Titip pertanyaan, Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Ayah suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh? Oke,
3: siap. Langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan.
7: Makasih. Yang pertama tadi soal lagu
3: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya
3: betul.
7: Gitu. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi. Nah itu bisa dianggap lagu daerah gitu, Mbak. Dan dia menggunakan bahasa khas Betawi gitu ya, ada cekok Betawinya atau dialek Betawinya gitu, itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
3: Termasuk daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
7: Mbak Jita gimana bisa nyebutin nggak lirik lagunya bagaimana? Saya nggak begitu tahu.
3: Waduh. Itu. Yang Indung-Indung kepala lindung yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya,
3: Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya.
7: Oh gitu.
3: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
3: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
3: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga memang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
2: Anak siapa
3: pakai kerudung?
2: Oh, itu dari Kalimantan ya.
3: Kaki kesandung.
2: Iya, nah, iya.
7: Iya, itu sudah dijawab betul
3: ya. Oh, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya, Mbak ya.
3: Iya, iya betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
3: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya antara ya. Orang tua ke anak itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
7: Bisa, sangat,
3: oh, bisa tetap
7: sangat
3: ya?
7: Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
3: ya, betul.
7: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
3: Oke, siap. Oh, ini ada yang nelfon lagi.
2: Silakan.
3: Iya. Siap. Halo, salam budaya.
8: Halo, salam budaya, selamat siang.
3: Siang. Iya, siapa di mana ini?
8: Selamat siang, Bapak Bayu.
7: Selamat siang, Pak.
8: Selamat siang, Ponopa yang gamblam.
2: Selamat siang.
8: Iya, ini pertanyaannya Ponopa, Benita. Iya, apakah lagu doa yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, membayar itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan. Dijawab dulu.
3: Oke, silakan, Pak.
7: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
3: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak ya.
7: Iya, betul.
3: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
3: Oke,
2: belum dibuka lagi.
3: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, silakan.
3: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
9: Halo, salam budaya. Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Sentul dan cantik.
3: Iya. Ini
9: dengan Cigur ya di Jakarta.
3: Oh iya.
9: Halo, Bonopa, Bonda.
2: Iya, Cigur ya.
9: Saya kesini dulu ya ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini baik papan.
3: Oh,
9: iya. Halo, Bapak Bayu.
7: Ya, Bu.
9: Assalamualaikum. Salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan caranya segar dan apa. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya, tapi nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya, lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang melimatan. Sama yang kedua, Burung Enggang, itu lagu apa, benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Bapak Bayu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
9: Ya, salam budaya dari saya.
2: Okay.
3: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab
2: ya,
3: Pak?
2: Ya.
7: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
3: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa, sama Burung Enggang itu Pak.
7: Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
3: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau Burung Enggang ya kita tahu ya Pak ya. Burung Enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak. Ya oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
7: Enggak.
3: Ya oke, siap. Mungkin Pak Nova udah gak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Oke,
3: siap.
2: Iya, kita ya, minta kita terakhir deh, sebagai kesimpulan, dari Pak Bayu.
3: Silakan Pak.
7: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Bonita, terima kasih ya.
3: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya, yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
3: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya. Ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Abang Po, nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kulopari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat penanganan secara terpadu dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadaman Kebakaran BPBPK Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, mengatakan saat ini penanganan karhutla terus diperkuat melalui operasi siaga darurat karhutla dengan melibatkan Satgas Udara, Satgas Darat, serta unsur gabungan lintas sektor. Di lapangan, seluruh personil terus bergerak melakukan patroli, pemadaman, pendinginan area berdampak, serta langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Kula pahari, tabe selamat lingkungan latih, salam sujud kerende melempang, adil kata linu, bacuramin kasaruga, basengat, kajubata, arus, ya. Di siang hari ini senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menjumpai Anda dalam rangkaian program obrolan budaya nih ya. Di siang hari ini tentu saja saya tidak sendirian, Kula pahari. Di siang hari ini ada narasumber kami sudah hadir di studio Pro 4, Ibu Martina Winarsi, SSMA, Adiatama Kepariwisataan dan juga Ekonomi Kreatif Ahli Madya, Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga ya, di Kota Palangkaraya tentunya. Kita sapa beliau, halo selamat siang Ibu Martina.
1: Selamat siang Ibu Martina.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siap. Gimana kabarnya Ibu?
2: Luar biasa.
0: Sehat ya Bu?
2: Sehat,
0: ya.
2: Iya.
0: Oke, di siang hari ini kita akan mengangkat topik terkait pengembangan sumber daya manusia pariwisata Kota Palangkaraya. Dan tentunya Kula Pahari di siang hari ini Kula Pahari yang masih setia nih ya bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kita akan berbicara tentang pengembangan destinasi wisata yang ada di Kota Palangkaraya, terutama sumber daya manusianya. Dan berbagai isu menarik juga seputaran pembangunan daerah ya Kalimantan Tengah. Nah, Kula Pahari ketika berbicara tentang pariwisata, yang terlintas di benak kita mungkin adalah keindahan alam ya, tentu saja destinasi wisata dan juga kekayaan budaya yang dimiliki suatu daerah. Namun ada satu faktor nih yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan sektor pariwisata. Nah, Kula Pahari, di siang hari ini langsung saja kita akan berbincang-bincang nih ya terkait pengembangan sumber daya Kota Palangkaraya di siang hari ini bersama Ibu Martina. Ya, Ibu Martina.
2: Martiana, Mbak.
0: Martiana.
2: Ya.
0: Mohon maaf, Martiana, benar sekali ya. Saya yang salah sebut ya. Sip. Oke. Nah, Bu, bisa sebagai pembuka nih, perkenalkan diri dulu. Wow, sebagai pembuka ya.
2: Yeah.
0: Dan Bu juga langsung bisa menjelaskan kepada pendengar nih apa saja tugas dan peran seorang Adiatama Kepariwisataan ini sendiri. Yeah. Dan Ekonomi Kreatif dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kota Palangkaraya.
2: Baik, terima kasih.

0: yang terdiri dari pengelolaan destinasi dan pariwisata yang ada di Kota Palangkaraya, berupa mungkin infrastrukturnya juga, dari sisi promosinya juga. Nah, itu pengembangan untuk SDM-nya juga, mungkin itu yang beberapa tugas yang kami harus lakukan gitu. Terima kasih.
1: Oke, menurut Ibu nih, bagaimana kondisi sumber daya manusia itu sendiri? Pariwisata di Kota Palangkaraya saat ini mungkin apa saja potensi yang sudah dimiliki dan aspek yang masih perlu ditingkatkan, Bu?
0: Ya, sebenarnya sumber daya manusia itu dari sektor pariwisata itu menjadi bidang yang potensial untuk memberikan sumbangsih pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Cuma terkadang ketika kita ada pembahasan mengenai sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelayanan kegiatan kepariwisataan yang benar dan efektif, itu seringkali mendapat perhatian yang rendah dan bahkan seringkali terabaikan. Jadi kurang begitu diperhatikan. Keberadaan SDM berperan penting sebenarnya di dalam pengembangan pariwisata di Kota Palangkaraya. Itu yang kondisi saat ini juga perlu peningkatan dalam pengembangan SDM di bidang pariwisata. Itu, Mbak.
1: Oke. Okay. Mengapa nih, Bu? Pengembangan SDM ini menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata di tengah persaingan destinasi saat ini.
0: Ya, karena pengembangan pariwisata ini untuk ini apa penting bagi masyarakat, karena di dalam pengelolaan pariwisata itu sendiri kan diperlukan SDM yang mumpuni untuk dalam menjaga kualitas pelayanan di bidang pariwisata.
1: Bu, boleh tahu pariwisata yang ada di Kota Palangkaraya sendiri nih yang paling sering dikunjungi itu di mana, Bu?
0: Pariwisata yang sering dikunjungi itu kita kan punya pariwisata destinasi yang andalan, Mbak. Andalan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata itu sebenarnya ada dua, ada di Kereng Bangkire dan ada di Segohong. Ada dua destinasi ini yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Cuma yang menjadi andalan itu ada di destinasi wisata air hitam yang ada di Kereng Bangkirai, karena di Kereng Bangkirai ini memberikan sumbangan PAD dari restribusi masuk untuk di kawasan wisata di Kereng Bangkirai itu yang saat ini dikelola oleh Dinas Pariwisata.
1: Oke, nah, Bu, selain dua tempat destinasi yang paling unggul ibaratnya, Bu, ya, paling banyak didatangin para wisatawan, mungkin ada beberapa tempat yang belum terkelola, dalam artian masih kepemilikannya tuh masyarakat seperti
0: betul,
1: itu.
0: Betul.
1: Seperti apa itu, Bu?
0: Ada beberapa yang memang itu dikelola oleh masyarakat. Itu sebenarnya tidak masalah karena itu juga bagian dari pelibatan masyarakat untuk mengelola destinasi wisata. Karena itu tidak mungkin pemerintah itu akan menangani semuanya, dan itu juga mungkin karena keterbatasan anggaran dari pemerintah untuk mengelola destinasi wisata, dan karena kebetulan juga yang dikelola oleh pemerintah itu biasanya harus jelas asetnya. Asetnya yaitu harus aset punya pemerintah Kota Palangkaraya tentunya. Sedangkan aset-aset yang ada potensi destinasi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata itu yang dimiliki oleh masyarakat itu ya tidak masalah sebenarnya bagi masyarakat untuk mengelolanya. Nah, itulah pelibatan bentuk pemerintah bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mengelola destinasi, dan itu sebagai juga membantu dalam perekonomian masyarakat setempat begitu.
1: Oke. Biasanya masyarakat ini kan mengelola sendiri nih, Bu, untuk destinasinya. Kemungkinan

0: Akan sulit berkembang kan Bu, tanpa adanya campur tangan atau perhatian sedikit dari pemerintah. Seperti apa-apa sudah dilaksanakan seperti itu Bu?
1: Sebenarnya saat ini kalau kondisi existing sekarang ya Mbak, seperti contohnya di Surung Danum ya. Surung Danum itu kan juga dikelola oleh masyarakat. Tapi pada kenyataannya juga saat ini juga bisa running well. Saya pernah ke sana juga. Betul. Itu bisa running well, bahkan banyak kunjungan yang setiap weekend. Bahkan kalau saya lihat itu malah mungkin lagi diminati ya sekarang. Itu apalagi ada beberapa fasilitas yang mereka sediakan cukup memadai. Bahkan mungkin akan melebihi yang ada di Kereng kalau saya lihat, saya pernah itu. Tidak masalah sebenarnya itu untuk menarik wisatawan yang ada di Kota Palangkaraya.
0: Sambil berjalan beriringan.
1: Sambil ya, berjalan. Kalau untuk dari pemerintahnya biasanya itu untuk SDM-nya biasanya kita justru kita bekerja sama sama mereka untuk pendataan kunjungan wisata. Jadi kunjungan wisata yang ada di Kota Palangkaraya itu tidak hanya di dua destinasi itu yang kita data. Jadi yang dikelola oleh masyarakat pun tetap kita data. Berapa kunjungan wisata baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan domestik, wisatawan lokal juga. Jadi itulah untuk melihat berapa kunjungan wisata minat wisatawan yang ada di Kota Palangkaraya. Justru itu kita bekerja sama juga dengan mereka untuk setiap bulan itu dari teman-teman bidang pemasaran juga melakukan pendataan tidak hanya di dua tempat, tapi di tempat-tempat yang dikelola oleh masyarakat juga. Gitu.
0: Kalau boleh tahu ada berapa banyak nih Bu yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh pemerintah?
1: Itu per wilayah. Jadi banyak sih secara persisnya berapa jumlahnya. Cuma ada beberapa kayak seperti di Danum Bahandang. Kayak nah, wisatawan kan wisata itu kan banyak Mbak, ada yang buatan kan, wisata ada yang buatan, ada yang wisata alam, ada yang kayak misalnya permainan yang apa kayak waterpark itu juga termasuk wisata sebenarnya, berbagai macam tempat wisata yang di Kota Palangkaraya ini. Cuma secara ini berapa jumlahnya datanya itu ada di mereka bidang pariwisata. Cuma saya nggak bawa datanya sih jumlahnya berapa, tapi banyak sih,
0: lumayan banyak loh. Lumayan kalau di Palangkaraya ini termasuk wisata buatan itu lumayan banyak yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri.
1: Masyarakat, ya.
0: Bahkan Ibu, saya mau tanya, apakah kafe itu boleh dikatakan wisata?
1: Bisa.
0: Tempat wisata?
1: Itu kuliner istilahnya. Kuliner, jenis wisata kuliner. Nah, wisata kuliner seperti itu.
0: Bahkan kafe-kafe sekarang yang ada di Palangkaraya itu udah menjamur, Bu.
1: Iya.
0: Menjamur, betul, sama sekali. Dan akhirnya masyarakat merasakan dampak yang positif dan negatif juga.
1: Betul.
0: Karena mereka membangun entah kenapa ada di wilayah atau kawasan padat penduduk. Jadi akhirnya masyarakat setempat itu merasa sedikit terganggu dengan keberadaan kafe tersebut. Jadi ya mungkin itu dari pemerintah aja sih ya, tinggal mengatur seperti apa tata letak, boleh enggak mendirikan kafe di sini, harus ada beberapa aturan juga gitu kan Bu.
1: Mungkin itu nanti mungkin sebagai evaluasi juga bagi teman-teman di bidang pariwisata, karena itu biasanya juga mereka teman-teman di bidang pariwisata juga melakukan setiap tahun kalau enggak dua tahun sekali itu melakukan pendataan untuk restoran, kafe seperti itu karena memang bagian dari pariwisata juga. Nanti mungkin jadi masukan juga bagi teman-teman di bidang pariwisata, bagaimana mekanisme regulasinya ketika ada kafe-kafe yang sudah mulai menjamur, karena itu kan memang bagian dari wisata kuliner. Nah, nanti regulasinya bagaimana? Dan memang sampai saat ini pun belum ada sih regulasi yang mengatur tentang apa ya operasional ya, operasional kafe-kafe yang ada saat ini.
0: Baik itu operasional ataupun pembangunannya.
1: Ya, karena kalau pembangunannya juga karena mungkin biasanya kan juga sekarang ada rumah-rumah jadi jadi kafe. Di tengah-tengah itu penduduk dia. Jadi kafe. Nah, untuk regulasinya mungkin juga ada kan lintas sektor, Mbak, itu. Karena izin-izinnya itu kan tidak di Dinas Pariwisata, mungkin dari teman-teman PTSP atau karena itu harus lintas OPD. Gitu.
0: Jadi walaupun demikian, minat masyarakat itu tetap banyak, Bu.
1: Betul, betul.
0: Walaupun di tempat gang sempit sekalipun. Entah. Jadi itu kayaknya wisata yang paling apa ya, udah paling berkembang kalau menurut saya. Saya sendiri sebagai pelaku ibaratnya orang yang memanfaatkan dan berkunjung ke kafe-kafe.
1: Dan punya, ketika kafe itu mempunyai ciri khas tersendiri itu semakin banyak pengunjungnya. Betul. Cuma sebenarnya bagaimana juga mereka juga tidak hanya masakan kekinian lah yang diinikan. Betul. Jadi bisa juga memperkenalkan masakan-masakan lokal yang memang harus bisa, mungkin masakan lokal, produk lokal tapi disajikan secara kekinian.
0: Kekinian.
1: Nah, gitu. Seperti itu juga supaya tidak punah ya. Apa masakan-masakan lokal dari kita nih. Jadi kita jangan lupa dengan budaya yang kita punya juga gitu.
0: Betul, betul. Apalagi kalau kuliner Kalimantan Tengah nih banyak yang khas banget loh, Bu.
1: Ya, betul.
0: Termasuk wadi tadi yang Ibu bilang. Wadi itu sangat apa ya? Kesan pertama itu memang tidak menggoda, tapi udah masuk ke mulut, udah merasakan sangat menggoda.
1: Betul, dulu itu pengalaman buat saya. Saya kan sebenarnya pendatang, orang Jawa. Tapi saya pernah pengalaman yang lucu. Ketika ada keluarga dari suami orang sini menyajikan wadi, saya pertama bingung, ini apa, masakan apa, ini kenapa ikan busuk disajikan. Saya bilang, saya pertama, kenapa dia beli ikan busuk? Akhirnya saya buang di tempat sampah. Pas setelah saya buang di tempat sampah, saya bilang, datang suami saya datang, mana ikan yang di sini, itu kenapa ikan busuk dibeli, saya buang di tempat sampah, aneh, ini kan enak ikan, ini namanya wadi, kenapa kamu buang di tempat sampah. tapi akhirnya lama-kelama kesini,
0: sudah saya terbiasa mengerti,
1: itu ternyata kita coba juga, ternyata enak juga, saya bilang.
0: Karena tidak terbiasa aja sih. Padahal itu bukan ikan,
1: itu ikan fermentasi sebenarnya.
0: Padahal itu bukan ikan busuk, itu ikan segar sebenarnya, cuma
1: difermentasi.
0: Jadi terlihat busuk
1: karena ketidaktahuan tadi, karena tidak diperkenalkan lebih dulu, jadi akhirnya kan orang enggak tahu begitu.
0: Betul. Bu, di dalam pengembangan SDM pariwisata ini sendiri ada apa saja di sana, Bu? Boleh tahu?
1: Di SDM itu biasa kita ada, kalau di dari Dinas Pariwisata saat ini sudah melakukan, dari teman-teman dari pariwisata itu sering melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari para pelaku pariwisata. Biasanya juga teman-teman itu melakukan pelatihan pemandu wisata, pelatihan bagi apa yang kayak untuk perhotelan segala apa itu, yang berkecimpung di bidang pelaku usaha pariwisata itu. Dan untuk materinya itu kan biasanya sudah kita bekerja sama juga sih teman-teman itu bagi untuk narasumber. Karena kalau dari dinas sendiri memang terbatas ya, masih terbatas kita di dinas itu untuk memberikan pelatihan yang memang ahlinya di bidangnya, karena memang ketika rekrut itu kan penting sebenarnya. Rekrutmen di pariwisata itu kan SDM-nya kan memang khusus sebenarnya, harus ada SDM yang memang itu sebenarnya untuk meningkatnya kan bisa secara pendidikan itu bisa secara formal maupun informal. Seperti itu. Nah, ketika rekrutmen juga di pariwisata seharusnya sudah ada klasifikasi juga, karena namanya juga kepariwisataan itu sebenarnya untuk apa ya, hal-hal yang lebih khusus juga sih, dari perencanaannya hingga apa kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan di bidang kepariwisataan.
0: Bu, tadi Ibu ada bilang pelatihan untuk pemandu wisata. Nah, itu apakah ada spesifikasi siapa-siapa saja sih yang boleh jadi pemandu wisata itu? Kriteria. Jadi kan yang terjadi sekarang itu malah kebanyakan itu orang-orang yang memang apa ya, yang memandu wisata itu tidak memiliki kayak legalitas gitu. Jadi kita kan sulit juga mempercayai seseorang itu membawa wisatawan dari luar nih misalnya. Takutnya juga akan mencoreng nama baik Kalimantan Tengah kalau asal-asalan gitu kan ya Bu.
1: Iya, supaya nih sebenarnya, supaya sebenarnya di daerah wisata tuh sebenarnya kalau untuk pelatihannya sendiri itu biasanya dari dinas itu nantinya itu akan direkrut sebagai HPI, himpunan pemandu wisata, himpunan pemandu wisata atau pramwisata ya Indonesia ya, seperti itu. Cuma memang saat ini memang kita masih terbatas ya, terbatas untuk yang berminat untuk jadi pemandu wisata. Nah, seperti itu. Ketika teman-teman ini melakukan pelatihan itu sebenarnya ditawarkan ya, ditawarkan sudah ditawarkan secara apalah, dipublikasikan lah ketika ada. Tapi biasanya itu dari teman-teman HPI itu juga yang ikut memberikan pelatihan bagi bagi biasanya itu mahasiswa yang untuk calon-calon ini pemandu wisata, dia biasanya itu ada mahasiswa juga. Nah, kita itu juga bekerja sama dengan ini yang memang sudah profesinya di situ. Kita bekerja sama dengan pemandu wisata Mas ini Jonathan Philip itu. Memang dia sudah di skopnya itu Kalimantan Tengah. Tapi karena terbatas ya, kita tuh untuk pemandu wisata terbatas. Jadi untuk selain dia tuh selain bisa mempromosikan wisata kita juga, jadi kita tuh bermitra dia ketika kita melakukan pelatihan juga, dia sebagai kayak trainernya lah, trainernya untuk teman-teman yang melakukan pelatihan itu. Cuma memang sebenarnya peminat itu tidak di kriterianya tuh tidak terlalu tinggi, dibatasi ya, tidak harus rigid, harus siapa yang berminat sih sebenarnya pemandu itu.
0: Seandainya udah ada yang berminat nih, terus ada kriterianya harus bisa berbahasa Inggris seperti itu. Nah, siapa tahu ada tamu dari luar negeri, mancanegara, itu seperti
1: justru
0: apa?
1: Justru ketika itu harus ada training tadi kan, ada kayak model pelatihan gitu. Memang nanti kan pasti di dalam materi-materinya itu kan, di dalam pelatihan tuh nanti ada kan materi-materi menggunakan bahasa Inggris ketika ini. Itu ya Mas Jonathan inilah yang sering, karena dia kan sebagai penggiat, praktisi pariwisata juga, sebagai tour guide juga sudah dia, dan dia sudah bersertifikat.
0: Nah ya, itu tadi yang bersertifikat.
1: Sudah bersertifikat dia ini.
0: Jadi ada banyak hal juga ya kriteria. Iya. Terkadang dari pihak wisatawannya sendiri Bu yang memilih dan menginginkan gitu. Jadi
1: ya makanya itu juga ketika orang sudah profesional biasanya tuh dia sudah punya link. Sudah punya link, link dengan, dan kita kan linknya mereka cukup luas ya, baik di kadang kalau di Kalimantan Tengah dia bekerja sama juga dengan Kalsel. Biasanya guide yang Kalsel nanti ketika dari Kalsel itu ke Kalteng, dia tamu yang akan ke Kalteng itu harus dilempar ke guide yang di dari Kalsel ke Kalteng. Tamu itu kan harus dilempar ke guide yang ke Kalteng. Jadi enggak boleh secara etika enggak boleh orang Kalselnya kesini, yang jadi guide di kesini. Karena yang tahu persis wilayah di Kalteng itu ya guide Kalteng.
0: Iya,
1: begitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu harus ada kolaborasi. Nanti ketika ini ke Kalbar juga guide Kalteng harus melempar ke guide-guide yang di Kalimantan Barat. Nah, itu biasanya di himpunan itu sudah ada, mereka sudah punya link nanti ada koordinasi kerjasama mereka sudah, kalau ketika sudah di HPI itu mungkin secara nasional pun mereka sudah punya grup begitu.
0: Mm-hmm. Yang memudahkan mereka tentunya.
1: Memudahkan mereka. Mm-hmm. Nah, ketika itulah ada... ketika tamu-tamu yang ada di Palangkaraya ini, karena skop Kalteng ini sama Mas Jonathan ini, dan dia ini nanti kan juga akan merekrut apa, misalnya ada anggota baru yang bisa jadikan apa bagian dari HPI itu juga, seperti itu.
0: Luar biasa, itu yang harus kita perlu pahami.
1: Iya.
0: Untuk Kula Pahari ini ya, bagian pemandu wisata. Jadi kita juga ketika ada teman sekalipun dari luar yang pengen ke sini gitu, boleh banget kita ke guide yang memang lebih berkompeten di
1: dan
0: bidangnya,
1: tahu dan wilayah, tahu wilayah.
0: Jangan berani-berani mencoba untuk mengantarkan wisatawan sendiri seperti itu.
1: Iya.
0: Terkadang kan mereka secara pribadi gitu kan, Bu, langsung membawa,
1: karena harus menjamin keamanannya juga bagi wisatawan itu.
0: Ya, Bu, untuk tantangan sendiri nih dalam pengembangan SDM pariwisata ini apa saja, Bu, tantangannya?
1: Nah, untuk tantangannya, pengembangan pariwisata di industri pariwisata ini yang dihadapi tantangannya ini memang secara global memerlukan solusi dengan menembus batasan-batasan negara, wilayah dan benua ya saat ini. Masalah utama adalah kesenjangan keterampilan memang. Kesenjangan keterampilan, kemampuan tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan di industri saat ini. Kemudian akses pelatihan juga terbatas karena anggaran di dinas pun ketika apalagi sekarang ini efisiensi itu
0: terhambat,
1: terbatas, terblok, sehingga akan menghambat. Bahkan dari teman-teman dari bidang pariwisata pun banyak kalau nggak salah dari terkendala juga ketika melakukan pelatihan karena tidak ada anggaran yang mereka miliki, yang saat ini karena terjadi efisiensi jadi ya yang seharusnya bisa dilakukan setiap tahun teman-teman jadi nggak bisa melakukan itu. Kemudian juga literasi digital juga masih rendah ya, penguasaan teknologi dan pemasaran online oleh wisatawan lokal itu masih minim juga, pelaku wisatawan lokal itu juga masih minim. Kemudian juga mungkin ketika itu menyangkut kesejahteraan ya, menyangkut kesejahteraan ketika seseorang itu dengan apa masalah gaji ya, otomatis itu masalah pendapatan ya, ketika bekerja dengan kondisi kerja yang kurang baik, kemudian otomatis dengan pendapatan yang kurang baik akan menurunkan apa minat dari tenaga kerja di sektor ini. Jadi mungkin ketika di sektor pariwisata ini kurang menjanjikan, dia akan lari ke mencari lapangan pekerjaan yang lain. Gitu.
0: Banyak sekali ya kendala dan tantangan untuk pengembangan SDM pariwisata ini sendiri. Sayang sekali ya, Bu, ya, padahal alam dan ini apa namanya, tempatnya tuh sudah mendukung sebenarnya.
1: Sudah.
0: Hanya saja SDM-nya yang masih belum apa ya, teratasi seperti itu. Solusinya, Mas, Bu, solusi yang perlu ditempuh gitu ya untuk pengembangan SDM ini sendiri apa? Itu tadi ada tantangannya.
1: Itu tadi seperti solusinya seperti yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu melakukan pelatih yang tepat dan otomatis harus meningkatkan kualitas pendidikan tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Kemudian juga mengingat SDM di industri pariwisata ini berperan penting sebagai motor penggerak kelangsungan industri pariwisata. Maka tentu salah satu faktor dan sebagai salah satu faktor dari penentu daya saing industri juga kan, itu seperti itu tadi. Kemudian juga mungkin mengembangkan kemitraan lah, kemitraan juga dengan lembaga-lembaga. Misalnya ketika kita tidak mendapatkan akses pendanaan dari pemerintah, biasanya sekarang disuplai dari apa, disupport dari kementerian atau dari pusat, kita juga bermitra bisa juga sebenarnya untuk peningkatan SDM ini bermitra dengan lembaga mungkin dari bank maupun non bank, atau lembaga-lembaga yang bisa mensupport dari pihak-pihak swasta lah, mm-hmm. berupa misalnya CSR atau apa, mm-hmm. itu yang bisa untuk membantu bermitra dengan kita untuk meningkatkan SDM, mm-hmm. jadi pelatihan juga kolaborasi. Betul. Antara swasta dengan pemerintah untuk peningkatan SDM di bidang pariwisata. Kayak misalnya selama ini mungkin pelatihan itu dilakukan oleh dinas, bisa juga misalnya dari yang pelaku pariwisata sendiri, misalnya yang mereka punya apa, punya perhotelan apa, itu kan bisa juga mereka membuat kegiatan untuk pelatihan perhotelan, mm-hmm. seperti itu, bermitra dengan dinas itu. Jadi tidak bisa sendiri sekarang, mm-hmm. tuh pemerintah itu. Dan begitu juga keaktifan, jadi peran serta dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mengembangkan atau yang punya potensi destinasi wisata seperti kayak di Kereng juga, mm-hmm. atau di mana tuh, di Segong juga. Sekarang saat ini kan juga sebenarnya dari dinas sudah bekerja sama dengan Pok Darwis itu kelompok sadar wisata yang ada di Kereng dan di Segohong yang saat ini sudah running. Mm-hmm. Nah, seperti itu juga mereka sebenarnya bisa mengembangkan dirinya. Jadi tidak harus mereka bisa mengikuti pelatihan itu tidak harus dari pemerintah saja. Mm-hmm. Mungkin ada lembaga-lembaga lain yang bisa untuk meningkatkan kompetensi mereka. Mm-hmm. Sekarang ini kan sudah mulai zaman digital ya. Mm-hmm. Bisa kan mereka mengakses misalnya dari pelatihan-pelatihan online, mm-hmm. dari YouTube atau mm-hmm. apa, media-media sosial. Betul. Sekarang kan sangat terbuka itu. Mm-hmm. Ya, itulah jadi peran aktif masyarakat juga, mm-hmm. yang punya potensi wisata untuk mengembangkan destinasinya, dan itu kan akan berdampak ekonomi juga bagi wilayah yang memang punya potensi untuk bisa dikembangkan jadi destinasi wisata.
0: Sepertinya Kota Palangkaraya ini sangat membutuhkan peran serta masyarakat nih. Karena apa? Saya lihat di satu destinasi itu terkadang tidak ada tempat, misalnya satu warung atau tempat jualan makan minum ketika wisatawan yang datang ke tempat satu wisata itu merasa haus, lapar, jadi tidak ada tersedia seperti itu. Jadi memang harus
1: justru itulah sebenarnya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata, Mbak. Ketika destinasi itu dikunjungi, otomatis masyarakat sekitar itu akan terbuka peluang usaha baru, sehingga dia mungkin membuka warung, makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh wisatawan itu. Sebenarnya itu akan memberikan peluang ekonomi juga, lapangan kerja bagi di lingkungan destinasi wisata. Seperti di Kereng juga sudah mulai yang begitu pintu masuk sudah ada yang jualan
0: banyak. Kalau di Kereng itu sudah ada pentol pedas,
1: jajanan, kemudian juga bahkan produk kayak wadi pun dijual ya, terus ikan kering, seperti itu, produk-produk lokal yang memang punya yang ciri khas kita juga kan, kayak anyam-anyaman, rotan, segala itu, ya itu apa yang menjadi potensi di sekitar itu bisa dikembangkan untuk pendapatan mereka, gitu.
0: Oke, Bu, sayang sekali waktu kita terbatas, barangkali ini yang terakhir ya Bu ya, mungkin sebagai penutup, apa harapan dan pesan Ibu nih kepada masyarakat Kota Palangkaraya agar bersama-sama mendukung pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kepariwisataan ini dan ekonomi kreatif demi kemajuan daerah ini sendiri?
1: Baik, mungkin bagi masyarakat kami harapkan untuk bisa ikut turut terlibat aktif juga untuk memajukan pariwisata di Kota Palangkaraya ini, karena ya sayang kalau tidak, karena kita tuh punya
0: wilayah
1: value yang unik sebenarnya, yang bisa menarik perhatian dari daerah lain. Kita tuh banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan, misalnya ciri-ciri khas yang bisa dipasarkan untuk diperkenalkan ke dunia luar, kayak ornamen-ornamen kita, ciri-ciri khas kayak seperti batik kita juga, apa pokoknya segala sesuatu yang kayak makanan juga, makanan lokal kita juga, pokoknya produk-produk lokal bagi masyarakat yang punya talenta di bidang industri kreatif juga, UMKM semuanya dari pelaku usaha wisata juga untuk bersama dengan pemerintah Kota Palangkaraya untuk bisa memajukan pariwisata kita gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Begitu.
0: Oke. Itu tadi ya pesan dan harapan dari Ibu ya selaku Adiatama tadi ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Tugasnya.
1: Tugas baru.
0: Oke. Baik, terima kasih Ibu Martiana. Di kesempatan siang hari ini sudah bersedia hadir di program 4 RRI Palangkaraya untuk berbagi informasi tentunya untuk Kulo Pahari biar lebih mendapatkan informasi dan wawasan terkait pariwisata, SDM-nya maupun pemasarannya seperti itu. Ya, mari kita dukung bersama-sama tentunya pengembangan SDM pariwisata melalui peningkatan kompetensi, pelayanan yang berkualitas, serta kepedulian dalam jaga kebersihan ya, terutama ya kelestarian alam dan budaya lokal tentunya. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami tentunya untuk Kulo Pahari, dan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Martiana Winarsih.
1: Sama-sama, ya. Terima kasih juga sudah diundang.
0: Dan tentunya sangat bermanfaat sekali untuk Kulo Pahari di siang hari ini. Terima kasih, selamat siang, berjumpa kembali di lain waktu, di lain kesempatan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Desa Sekarang.
1: Kulapa hari, gak kerasa banget ya kebersamaan kita sudah hampir di penghujung acara ya, di rangkaian informasi budaya Homo Betang ya. Jadi untuk kulapa hari, jangan kemana-mana, setelah ini ada informasi terkait penyahnya Sempe yang akan ditemani oleh rekan kami Lintang ya. Dalam program unggulan kami juga nanti akan ada Badengkoy untuk Anda. Kulapa hari spesial banget nih ya di siang hari ini. Dan cuacanya juga cukup panas dan paling enak ditemani dengan sajian lagu-lagu dangdut ya, dangdut Indonesia tentunya. Baik, kulapa hari, saya Suneta Manti Kemun pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih yang sudah setia bersama kami tentunya melalui From 4 Suara Budaya Palangkaraya, melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital serta website streaming kami rri.co.id ya, untuk kulapa hari. Terima kasih, selamat siang menjelang sore, sampai jumpa.

Yoko Lapari, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sutik, mendorong masyarakat berperan aktif dalam mencegah peredaran narkotika karena pemberantasannya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya aparat penegak hukum. Menurutnya, penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius karena dapat merusak masa depan generasi muda sekaligus menghambat pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, pengawasan lingkungan hingga penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkotika. Yoko Lapahari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei,

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita datang.

Tadi salawat Liona Latai, salam saujut karen di Malempang. Adil Katalino, bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus. Selamat siang kelapa hari. Luas sama sekali rasanya ya, kita berjumpa kembali nih. Ada Lintang yang akan menemani ruang dengar kelapa hari dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan seperti biasa kelapa hari di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya, apalagi kalau bukan di Badengkai Dangdut adalah kita. Dan kelapa hari yang mau request-request lagu ini silahkan ya, melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Dan untuk kelapa hari yang mau sharing-sharing boleh, mau request lagu boleh, mau kirim-kirim salam juga boleh, atau mau mengupdate tentang kondisi cuaca dan bagaimana situasi kondisi di tempat kelapa hari, silahkan boleh banget ya kelapa hari. Nanti langsung kita bacakan melalui WhatsApp kami, di mana lagi kalau bukan di 0811-520-1233. Dan untuk membuka perjumpaan kita kelapa hari di sore hari ini ya, ada satu lagu pembuka nih dari Rita Sugiarto dengan judul Buaya yang akan kami putarkan di ruang dengar kulapa hari semuanya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat, Badengkoy, Dangdut adalah kita.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: kabar Kutek Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ika.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, tentunya masih di Badekoy, dangdut adalah kita. Baru saja satu lagu tadi kulapa hari dari Anna Bahven ya, dengan judul Kisah Cinta yang barusan kita dengarkan bersama. Dan untuk kulapa hari yang mau request lagu masih ditunggu ya, tentunya sampai nanti pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat. Itu artinya kulapa hari masih punya waktu 1 jam untuk request-request lagu nih. Monggo silahkan kulapa hari, warung yang masih dibuka. Dan untuk kulapa hari, satu lagu yang akan menemani aktivitas kulapa hari di sore hari ini, ada satu lagu dari Maggie Z yang lagunya pasti kulapa hari semuanya tahu, dengan judul Anggur Merah. So stay tune terus kulapa hari di 95.1 FM RRI Pro 4, Badengkoy, dangdut adalah kita.

Tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kulapahari masih di 95.1 FM dari Pro 4 Palangkaraya ya. Kulapahari barusan kita mendengarkan Laila Canggung dari Iyad Bustami. Dan untuk Kulapahari nanti kita akan buka sesi request lagi ya. Sebelumnya nanti di pukul 16 karena kita harus membacakan berita dulu. Dan satu lagu Kopi Dangdut nih Kulapahari yang kami putarkan di ruang dengar Kulapahari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Baja Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

Yang melapari program pompanisasi menjadi salah satu strategi Kementerian Pertanian menghadapi potensi El Nino kuat pada 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan air di lahan pertanian selama musim kemarau ekstrim. Program ini menyasar sawah yang masih memiliki sumber air seperti sungai, embung, waduk, maupun saluran irigasi. Upaya tersebut diharapkan menjaga produksi pangan sekaligus mendukung target swasembada pangan. Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman mengatakan pompanisasi menjadi solusi cepat menghadapi ancaman kekeringan. Karena itu pemerintah mempercepat penyaluran pompa ke berbagai sentra produksi padi. Pada tahun anggaran 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan 56.000 unit pompa air untuk mendukung program tersebut. Sekitar 11.000 unit telah ditersalurkan, sedangkan 20.000 unit lainnya masih dalam proses berdasarkan usulan daerah. Yang kelapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

0: Jakarta.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Tahukah Anda, Jaje Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jaje Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jaje Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jaje Uli yang dibuat dalam bentuk Jaje Uli merah dan Jaje Uli putih. Kehadiran dua jenis Jaje Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Mak bohong.
1: Hutan kayunya sebelah mana, Neng?
0: Itu depan pos Hamsit.
1: Oh iya iya iya. Hutan kayu. Nah, macan dong, Neng.
0: Ibi, bisa aja.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
4: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
5: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
5: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
5: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan Kulapa Hari, satu lagu dari Ika Amelia dengan Takut Sengsara yang kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Badengkoi, dangdut adalah kita.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Yo, Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih di Barengkoy Dangdut adalah kita. Dan tidak terasa Klub Hari hampir 2 jam ya. Lintang menemani Klub Hari di Barengkoy dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terima kasih Klub Hari yang sudah bergabung ya. Banyak banget yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami dan sudah kita putarkan. Dan mohon maaf untuk Klub Hari yang tidak sempat kami putarkan ya lagu-lagunya. Dan untuk Klub Hari jangan risau kalau belum sempat bergabung ya, karena masih ada kesempatan lagi. Di setiap harinya kami Barengkoy hadir selalu di pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk satu lagu penutup kita nih Klub Hari di Barengkoy pada sore hari ini ada Camelia Malik dengan Rekayasa Cinta. Bukan, jangan sampai ya Klub Hari cintanya direkayasa. Cukup lagu aja yang direkayasa, cintanya jangan ya. Dan Klub Hari jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada informasi menarik di Info dan Music pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Barengkoy Dangdut adalah kita.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? One, two, three, four.

Yakulap Hari, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat bersama Puskesmas Runtu menerjunkan tim penyelidikan epidemiologi guna menelusuri dugaan penularan penyakit cikungunya di Desa Randa pada Selasa kemarin. Langkah penanganan cepat ini diambil usai diterimanya laporan masyarakat terkait munculnya puluhan warga yang mengalami demam tinggi hingga nyeri sendi hebat secara bersamaan sejak akhir bulan lalu. Dari hasil pelacakan dan pendataan di lapangan, tercatat sekitar 30 warga Desa Randa mengeluhkan gejala khas cikungunya, seperti demam mendadak, nyeri, dan pegal linu pada persendian, serta timbulnya ruam kemerahan pada permukaan kulit. Pejabat Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda Bidang P2P Dinkes Kobar bernama Bajuri menjelaskan bahwa selain melakukan penelusuran khusus medis, pihaknya juga menggandeng pemerintah Desa Randa untuk memperketat pengendalian vektor nyamuk Aedes aegypti. Bajuri menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat penampungan air guna memutus rantai penularan di lingkungan tempat tinggal. Dinkes Kobar mengimbau warga yang mengalami gejala serupa agar segera mendatangi puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan medis serta mendukung deteksi dini wabah di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yakulap Hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan Kulapa Hari ada satu berita terbaru nih yang baru saja kita dapatkan, di mana ada beberapa pabrik asal Cina berencana direlokasi ke kawasan industri Madura di Bangkalan, Jawa Timur melalui skema kerjasama Two Countries Twin Park antara Indonesia dan juga China. Dan rencananya ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara kawasan industri di Guangdong dengan Raja Madura Industrial Park. Nah, sektor yang diproyeksikan masuk meliputi industri polyester, coklat, matras, benang, dan berbagai industri padat karya lainnya yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja nih Kulapa Hari. Dan pemerintah bersama Himpunan Kawasan Industri Indonesia atau HKI tengah mempercepat proses perizinan agar investasi Cina di Madura segera terrealisasi. Dan selain mendorong pemerataan industri di Jawa Timur, proyek ini diharapkan menjadi motor pengembangan ekonomi Pulau Madura sekaligus memperkuat hubungan investasi Indonesia-Cina di tengah tren pemanfaatan teknologi AI dalam sektor manufaktur. Wah, keren banget nih Kulapa Hari. Semoga kita doakan agar kerjasama ini segera terrealisasi ya Kulapa Hari, karena memang sepertinya penyerapan 19 juta lowongan pekerjaan ini harus segera terrealisasi. Dan semoga dengan kerjasama antara Cina dan juga Indonesia ini bisa mewujudkan cita-cita 19 juta lapangan pekerjaan ini segera terrealisasikan ya Kulapa Hari. Dan satu lagu pembuka di Info dan Music sore hari ini ada dari Bossa Nova Jawa dengan judul Stasiun Balapan, yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
1: Yang kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah. Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.

0: Ya, Kulabari, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan saatnya kita kembali lagi ke RRI Pro 4 Palangkaraya.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
0: Kok ada ininya? Iya. Berarti wes. Ini ngasih azan tak balik.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Yoklapari, Bupati Barito Utara Salahuddin melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Montalat pada Jumat kemarin guna memastikan progres pembangunan jembatan Sikan Tumpung Laung berjalan sesuai target dan berkualitas. Dalam arahannya, Bupati Salahuddin menekankan pentingnya kualitas dan ketepatan waktu dalam pengerjaan infrastruktur daerah. Bupati menilai keberadaan jembatan tersebut akan memberikan dampak besar bagi kelancaran aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Bupati juga menyerahkan bantuan buku modul pelajaran melalui program SIP Pintar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Montalat. Menurutnya, penyediaan sarana belajar merupakan langkah penting untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Yoklapari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya, dan masih di Pesona Budaya Borneo nih, Klub Hari di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Klub Hari di Pesona Budaya Borneo pada hari ini kita akan membahas tentang bahasa nih. Pernahkah Klub Hari menyadari bahwa kemanapun kita pergi di Pulau Kalimantan ini tuh mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, hingga beberapa Kalimantan Utara itu sering mendengarkan mereka tuh berbicara dengan bahasa atau dialek Banjar nih. Dan kira-kira Klub Hari tahu gak sih kenapa bisa kayak gitu? Dan jawabannya ternyata berawal dari sejarah nih. Pada masa Kesultanan Banjar, bahasa Banjar ini berkembang sebagai bahasa perdagangan dan juga komunikasi antar masyarakat nih, Klub Hari. Para pedagang dari berbagai daerah menggunakan bahasa ini untuk bertransaksi di pelabuhan, pasar, dan juga sepanjang jalur sungai. Dan Klub Hari, sungai adalah jalan raya utamanya di Kalimantan kan pada masa lalu. Dan melalui Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, hingga berbagai anak sungai lainnya, para pedagang Banjar menjalin hubungan dengan masyarakat Dayak, Melayu, Kutai, dan berbagai suku lainnya. Dan bersamaan dengan perdagangan, bahasa Banjar pun juga ikut menyebar nih. Selain itu, perpindahan penduduk dari Kalimantan Selatan ke berbagai daerah di Kalimantan juga membuat bahasa Banjar semakin luas digunakan. Banyak masyarakat Banjar menetap, berdagang, dan membangun pemukiman di kota-kota seperti Palangkaraya, Sampit, Pangkalan Bun, Muara Teweh, Balikpapan, Samarinda, hingga Tarakan. Karena mudah dipahami dan telah lama digunakan dalam aktivitas ekonomi, bahasa Banjar kemudian berkembang menjadi bahasa penghubung atau lingua franca di banyak wilayah Kalimantan. Dan meski demikian, bahasa daerah lain seperti berbagai bahasa Dayak, Kutai, Melayu lokal, Tidung, dan juga Pasir tetap hidup dan terus dilestarikan oleh masyarakatnya. Dan Klub Hari, inilah bukti bahwa sebuah bahasa dapat menyatukan banyak sekali tanpa menghilangkan keberagaman budaya yang lain. Karena setiap bahasa membawa ceritanya, dan bahasa Banjar menjadi salah satu jembatan komunikasi yang telah menghubungkan masyarakat Kalimantan selama berabad-abad. Keren ya Klub Hari. Dan ada satu lagu nih Klub Hari. Masa pahara sih, dikirain prahara cinta, enggak dong ya. Jadi Klub Hari, satu lagu nih, kira-kira apa ya? Kayaknya Cinta Palsu, oke deh ya. Dari Medi, kita putarkan dulu sebagai lagu pembuka di Pesona Budaya Borneo kita pada sore hari ini ya, Klub Hari. Langsung aja kita putarkan, dan stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Borneo.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Hutan Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui, Ma. Unah ayah sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Awe
2: atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken bara RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, kalau hari masih di 95.1 FM MRRI Pro 4 Palangkaraya. Baru saja kita mendengarkan satu lagu ya, Kulapa Hari dari Sungai Kapuas. Nih, dan ini adalah salah satu lagu daerah dari Kalimantan Barat ya, Kota Pahari, yang menceritakan tentang lagu yang menceritakan tentang Sungai Kapuasnya yang sangat besar ya. Kulapa Hari menjadi nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Barat tentunya. Dan Kulapa Hari, ngomongin masalah sungai, tahukah Kulapa Hari bahwa Kalimantan ini memiliki mamalia air yang sangat-sangat langka dan menjadi salah satu ikon provinsi di Kalimantan Timur. Namanya adalah, betul sekali, Pesut Mahakam. Meski sering disebut lumba-lumba air tawar ya, Kulapa Hari, Pesut Mahakam ini sebenarnya merupakan populasi dari Pesut Irawadi, spesies lumba-lumba yang mampu hidup di perairan sungai maupun muara. Dan di Indonesia sendiri, populasi yang menetap di Sungai Mahakam menjadi salah satu yang paling-paling terkenal. Dan Kulapa Hari berbeda ya dengan lumba-lumba laut yang memiliki moncong yang panjang, Pesut Mahakam ini memiliki kepala membulat, moncongnya yang pendek dan sirip punggungnya juga kecil. Warna tubuhnya ini abu-abu kebiruan dengan panjang tubuh tuh sekitar 2 hingga 2,5 meter aja ketika mereka sudah dewasa. Dan Pesut Mahakam ini hidup berkelompok dan mengandalkan kemampuan ekolokasinya, yaitu memancarkan gelombang suara untuk mencari ikan serta bernavigasi di perairan yang keruh. Sayangnya, jumlah Pesut Mahakam ini masih sangat sedikit nih, Kulapa Hari. Ancaman seperti jaring ikan, lalu lintas kapal, pencemaran sungai, dan perebutan habitat menjadi tantangan besar nih bagi kelangsungan hidup satwa yang dilindungi ini. Karena itulah, berbagai upaya konservasi terus dilakukan oleh pihak pemerintah, peneliti, dan juga masyarakat agar populasi Pesut Mahakam ini tetap lestari nih, Kulapa Hari. Dan Pesut Mahakam ini juga bukan hanya satwa langka, tetapi juga menjadi penanda bahwa sungai yang sehat akan menjadi rumah yang aman bagi berbagai makhluk hidup, terutama untuk si Pesut Mahakam sendiri. Mari kita jaga sungainya yuk, Kulapa Hari, kurangi pencemaran dan juga dukung pelestarian satwa endemik Indonesia. Kalau Kalimantan Selatan punya Pesut Mahakam, kira-kira kalau di Kalimantan Tengah ada apa ya, Kulapa Hari? Mungkin Kulapa Hari bisa sharing ya, hewan-hewan apa yang hanya ada di perairan Kalimantan Tengah sendiri nih. Bisa banget sharing di 0811-520-1233. Dan Kulapa Hari, untuk melanjutkan pesona budaya Borneo kita di malam hari ini, ada satu lagu nih yang akan kami putarkan, yaitu dengan judul Buah Bolok, yang akan kami putarkan di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Borneo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Ya, Kulapa Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya ya. Dan tidak terasa ya, Kulapa Hari hampir 1 jam Lintang menemani Kulapa Hari di Pesona Budaya Borneo edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan dengan ini akhirnya menjadi penutup perjumpaan kita ya, Kulapa Hari di Pesona Budaya Borneo. Tapi tenang aja, karena setelah ini masih ada lintang lagi yang menemani Kulapa Hari di pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dengan Pesona Budaya Karungutnya. Dan Kulapa Hari, selamat berjumpa lagi di Pesona Budaya Borneo lainnya. Dan semoga informasi yang kami sampaikan menambah pengetahuan Kulapa Hari dan juga menambah kecintaan Kulapa Hari terhadap budaya di Kalimantan. Dan satu lagu penutup nih Kulapa Hari, ada satu lagu dari Elizabeth Titin dan Mikael Inpan dengan judul Indona. So stay tune terus Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

Yang kulapari, pemerintah melanjutkan program magang bagi 150.000 generasi Z atau Gen Z selama semester kedua 2026 untuk menekan pengangguran. Dan program tersebut memberikan kesempatan kepada peserta mengikuti magang selama 6 bulan di berbagai perusahaan. Pemerintah juga mendorong pelatihan vokasi bagi 250.000 pelajar sebagai bagian penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Kedua program menjadi strategi pemerintah meningkatkan kesempatan kerja sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta. Erlangga menyampaikan keterangan itu pada hari Rabu lalu setelah membahas upaya peningkatan menekan pengangguran. Erlangga menjelaskan maksud kami peserta program memperoleh kesempatan bekerja setelah menyelesaikan masa magang selama 6 bulan. Peserta juga dapat mencari pekerjaan lain apabila tidak melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut. Erlangga menyampaikan hasil evaluasi menunjukkan sebagian besar peserta berhasil memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan program. Selama mengikuti program, peserta telah menerima upah yang diberikan pemerintah sesuai ketentuan. Selain program magang, pemerintah terus memperluas pelatihan vokasi sesuai arahan Presiden kepada kalangan pelajar. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja muda memasuki dunia industri. Ya, kalau hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan menutup perjumpaan kita di Barita Mahalau edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan dengan ini saya Lintang dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri dan sampai jumpa di Barita Mahalau esok pagi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Yakulap hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan saat ini kita sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca esok hari. Silakan kakak untuk informasi cuacanya.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Kulap hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Jumat 7 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi Kulap hari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulap hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Ihsan untuk informasi cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan Kulap hari, saatnya kita melanjutkan lagi ya untuk wisata Karungut kita. Asik, wisata enggak tuh, emang jalan-jalan. Tapi memang ya Kulap hari, kalau namanya Karungut ini tuh lagu-lagunya memang enggak cuma menceritakan tentang kehidupan, tapi juga dengan alam-alamnya. Jadi kadang kita bisa mengingat kembali indahnya wisata alam kita ya melalui lagu-lagu Karungut. Dan Kulap hari, satu lagu nih dari Rizal Sabila dengan Roni dengan judul Jodoh Hindai Sampai. So stay tune terus Kulap hari di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih. Hangat.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kulapa hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan kulapa hari, setelah ini kita akan mendengarkan bersama drama legenda pada malam hari ini ya, untuk menemani santai malam kulapa hari dengan judul Sungai Barito.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Sungai Barito.
1: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
2: Sumpah apa, Bu?
1: Sudahlah, Nak. Rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut Ibu sekarang. Kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana, anakku.

Kisah ini berawal dari sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari tepi sungai tinggal seorang laki-laki bernama Subari. Dia rajin dan baik hati. Tapi ketika pemuda desa seusianya sudah menikah dan punya anak, Subari masih suka membujang. Kemana-mana ia hanya ditemani seekor kucing yang diberi nama Ito. Si kucing itu juga sangat setia kepada Subari tuannya. Dimanapun Subari berada, pasti ada Ito. Karena itulah Subari sering ditertawakan orang sekampungnya.

0: Woi, Bari, mau kemana? Pacarnya dibawa juga ya?
1: Pastilah, di mana ada Subari, pasti ada si Ito. Maklum pacar, kucing kesayangan.
2: Kalian terlalu usil dengan aku. Mau punya istri atau tidak, itu urusanku lah.
0: Jangan marah, Bari. Kami cuma bercanda. Tapi sebenarnya, kami mau kamu segera menemukan jodohmu.
2: Sudah kubilang, aku akan kawin kalau sudah menemukan gadis secantik bidadari.
1: Bari, Bari, kau ini ternyata lucu juga. Mana ada bidadari kawin dengan manusia?
2: Itu bukan urusan kalian. Sudah, aku mau ke sungai. Pasti tangkal aku sudah penuh ikan.
0: Bukan cuma bubu milikmu yang banyak ikan, Bari. Punya kami juga pasti sudah penuh ikan. Asal kau tahu saja ya, Subari. Bubu punyaku sudah kukasih doa-doa.

inilah kehidupan Subari atau Bari setiap hari. Dia menjadi terbiasa dengan sindiran orang-orang sekampungnya. Tetapi Bari tetap rajin bekerja. Setiap hari ia mengolah sawahnya. Selain itu, Bari juga menangkap ikan dengan bubuk atau tangkala. Pada suatu siang, sepulang dari sawah, Subari segera menuju ke sungai untuk melihat bubuk yang ia pasang sejak malam sebelumnya.

Sudah siang. Udara makin panas. Pekerjaanku di sawah sudah selesai. Ayo Ito, kita pulang. Kita singgah dulu di sungai. Aku mau periksa bubu kita. Mudah-mudahan sudah ada ikannya.

Betapa berat sekali bubu ini. Ikan apa yang ada di dalamnya? Ah, ikan pesut. Ikan pesut besar terperangkap di dalam bubuku ini. Biar ikan pesut ini kubawa pulang saja. Akan kubuat kolam di samping rumahku. Kutaruh pesut ini di sana biar menjadi hiburan bagiku kalau aku capek dan salah.

Subari alias Bari. Kaget sekaligus gembira. Seekor ikan kesut besar terperangkap dalam bubunya. Bari berniat membuat kolam di samping rumahnya. Ikan pesut itu akan menjadi hiburan baginya. Ikan pesut itu diletakkan di dekat sumur. Subari lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil cangkul untuk menggali sebuah kolam. Ketika Subari keluar dengan membawa cangkul, ia kaget dan heran karena ikan pesut besar itu tidak ada.

0: Hah? Di mana ikan pesut itu? Tadi ku taruh di sini. Tidak mungkin ia hilang begitu saja. Tidak mungkin ia kembali ke sungai. Bagaimana mungkin ikan pesut sebesar itu bisa hilang seketika?
1: Apa yang jagau cari?
0: Hah? Siapa kau? Bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul di sini? Kau ini manusia atau siapa kau? Tiba-tiba saja datang menimba air di sumurku.
1: Maaf, jagau.
0: Dari mana gadis cantik bidadari ini datang? Apakah aku bermimpi? Tapi ini benar-benar nyata.
1: Janganlah jagau kaget seperti itu. Akulah ikan pesut yang jagau tangkap dengan bubu di sungai itu.
0: Hah? Bagaimana mungkin ikan pesut berubah menjadi gadis cantik bidadari?
1: Jagau.
0: Namaku Subari. Kau panggil saja aku Bari.
1: Begini, aku ini sebenarnya putri raja dari sebuah kerajaan. Tapi karena aku membuat sebuah kesalahan, raja mengutukku menjadi seekor ikan pesut. Tetapi raja mengatakan, suatu saat bila ada yang menangkap dan memeliharamu, kau akan kembali menjadi seorang putri.
0: Ini benar-benar seperti mimpi. Aku masih tidak percaya.
1: Ya, memang sulit dipercaya. Tetapi ini nyata. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Bari, karena engkau membiarkan aku hidup. Maka aku bisa menjelma kembali menjadi seorang putri.
0: Baiklah, karena kecantikanmu, kau pantas kuberi nama Dewi. Ya, Dewi. Itu nama yang cocok untukmu. Tapi apa yang harus aku lakukan kepadamu?
1: Bari, aku sangat berterima kasih kepadamu. Karena kebaikanmu, aku kembali sebagai seorang putri. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu.
0: Oh, Dewi, putri ikan pesut yang cantik, aku pernah bersumpah kepada orang-orang kampung di sini bahwa aku tidak akan pernah menikah kecuali perempuan itu secantik bidadari. Maukah engkau menjadi istriku?
1: Bari, engkau telah membebaskan aku dari wujud ikan pesut. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku bersedia menjadi pendamping hidupmu. Hanya ada satu permintaanku. Kalau Bari siap memenuhinya, aku akan menjadi pendampingmu selamanya.
0: Dewi, katakanlah apa permintaanmu. Aku akan berusaha memenuhinya.
1: Kumohon jangan pernah menyebut aku ikan pesut atau mengatakan apapun tentang masa laluku sebagai seekor ikan pesut. Menjadikan pesut itu sesuatu yang sangat menyedihkan buatku. Karena itu aku ingin melupakannya.
0: Kalau cuma itu, aku pasti siap. Aku akan melupakan masa lalumu. Karena aku sungguh mencintaimu, Dewi Pesut. Maaf, Dewi.
1: Nah, baru saja kukatakan jangan menyebutkan ikan pesut.
0: Maaf, karena aku sangat bahagia. Aku salah tadi.
1: Hah? Suara apa itu? Makhluk apa ini, Bari?
0: Ini kucingku. Namanya Ito. Dia hewan cerdas, Dewi. Dewi pasti menyukainya nanti.
1: Oh, Ito itu kucing ya? Lucu ya? Aku suka lihat kucing seperti ini. Aku ingatkan lagi ya, jangan sebut aku putri pesut atau menyebut apapun tentang aku dan ikan pesut. Aku tidak mau masa laluku disinggung lagi. Bersumpahlah demi aku, Bari.

Demikianlah Subari alias Bari kemudian menemukan jodohnya dengan cara yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Orang-orang sedesanya tidak berani lagi menertawakannya karena Bari telah menepati janjinya. Hanya mau menikah kalau gadis itu secantik bidadari. Beberapa tahun kemudian, Bari dan Dewi mendapat berkah melalui kelahiran seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Otong. Otong seorang anak yang rajin membantu orang tuanya. Otong selalu membantu ayahnya di sawah dengan gembira. Hanya satu kebiasaan Otong yang membuat orang tuanya heran, ialah ia suka sekali berendam dalam air dan main dengan brudu atau anak kodok yang masih kecil. Otong juga suka sekali bermain dengan ikan-ikan kecil di saluran air di sawah. Hewan-hewan air itu juga kelihatan jinak di dekat Otong.

bilang tuh sama si Otong, jangan terus-terusan berendam saja. Main sama anak katak, ikan kecil. Malu kan dilihat orang sekampung? Sudah remaja,

0: Ya, terserah bapak sajalah. Mungkin betul aku yang terlalu perasa.
1: Sudahlah. Yang penting anak kita rajin membantu orang tua dan cerdas. Bapak bangga padanya. Aku ke sawah dulu ya. Jangan lupa siang nanti bilang si Otong antarkan makanan buat bapak ya.
0: Iya pak, itu kan sudah tugas Otong tiap hari. Dia tidak akan lupa.
2: Siang itu sangat terik, panas mentari seakan membakar. Subari yang sedang bekerja di sawah merasa haus dan lapar. Biasanya anaknya si Otong sudah datang mengantarkan makanan untuk siang hari. Tapi hari ini Otong sangat terlambat. Kesabaran Subari akhirnya sampai pada titik batas.
3: Benar-benar keterlaluan si Otong ini. Aku haus dan lapar di sini. Dia enak-enak saja di rumah. Pasti dia asik berendam dan bermain dengan anak katak dan ikan kecil di sungai. Ibunya juga tidak ingatkan Otong. Awas ya kalau dia datang, kali ini akan kupukul dia. Biar tahu dia, bapaknya bisa marah juga. Panas sekali. Aku benar-benar haus dan lapar.
0: Astaga, ibu kira kau sudah antarkan makanan buat bapakmu di sawah. Rupanya kau asik berendam. Otong, bapakmu pasti sudah lapar dan haus di sana. Ayo, antarkan makanan sekarang juga. Cepat ya.
4: Iya, maaf bu, Otong lupa. Otong segera antar makanan ke sawah sekarang bu.

0: Itu si Otong baru datang. Benar-benar keterlaluan anak ini. Sudah hampir sore baru dia datang. Rasakan kau nanti.
1: Bapak, maaf, Otong lupa tadi. Ini makanan dan air minum buat Bapak.
0: Maaf, maaf. Dasar anak tidak tahu diri. Orang tua sibuk kerja sampai lapar dan haus. Kau sibuk dengan anak katak dan ikan-ikan kecilmu. Kuhajar kau biar kapok.
1: Ampun, Pak. Otong tidak sengaja. Ampun.
0: Enak saja kau bilang ampun. Nih.
1: Aduh, ampun, Pak. Ampun.
0: Dasar anak pesut. Kelakuanmu seperti ikan pesut pula. Berendam lagi besok ya anak pesut. Kuhajar lagi kau nanti.

0: Sudahlah nak, mungkin bapakmu sudah sangat lapar dan haus.
1: Tapi kenapa bapak katakan dasar anak pesut? Memangnya aku ini anak pesut ya bu? Kenapa bapak mengatakan aku anak pesut bu?
0: Bapakmu bilang kamu anak pesut?
1: Iya bu.
0: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
1: Sumpah apa bu?
0: Sudahlah nak, rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang, kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana anakku.
1: Hah? Maksud ibu?
0: Sudah, jangan banyak tanya. Kita harus pergi sebelum bapakmu pulang. Jangan bawa barang apapun. Di dunia kita, barang-barang ini tidak diperlukan.

baru ingat sekarang. Aku sudah melakukan kesalahan. Dulu aku sudah bersumpah tidak akan menyebut istriku sebagai ikan pesut. Aku harus pulang dan meminta maaf. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku, Otong. Aku kilap. Aku gelap mata tadi. Aku harus minta maaf pada istri dan anakku.

0: Menyadari kesalahannya yang melanggar sumpah kepada istrinya, Subari bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Dewi dan Otong tidak dilihatnya lagi. Nalurinya menuntun ia ke tepi sungai tempat ia biasa memasak bubu. Tempat dulu bubunya berhasil menangkap ikan usut besar yang kemudian menjelma menjadi Dewi istrinya. Dari kejauhan dilihatnya Dewi dan Otong berlari menuju sungai. Begitu kaki Dewi dan Otong menyentuh air sungai, keduanya langsung berubah menjadi ikan pesut.
1: Dewi, Otong, tunggu, istriku tunggu, maafkan aku. Dewi, Otong, tunggu, istriku tunggu, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal, Dewi, Otong, maafkan aku. Jangan biarkan aku sendiri. Itu kita sendiri sekarang. Mereka berdua sudah kembali ke dunianya.
0: Subari memeluk Ito kucingnya sambil menatap hampa ke dalam sungai di depannya. Di situ, istrinya Dewi dan anaknya Otong telah kembali menjadi ikan pesut. Subari kembali hidup menyendiri tanpa istri dan anak. Hanya Ito kucing kesayangannya yang tetap setia. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Petir menyala dan angin kencang bertiup seakan mau menerbangkan semua benda. Hujan turun dengan lebatnya. Bari dan Ito ketakutan dan bergegas pulang. Tetapi keajaiban terjadi. Jalan yang diinjak Subari tiba-tiba retak dan terbelah menjadi sungai yang besar dan panjang. Subari dan kucingnya Ito terjebak dan hanyut terbawa arus deras. Penduduk kampung yang menyaksikan peristiwa itu menjadi histeris.
2: Bari! Ito! Awas!

telan sungai yang baru terbentuk itu. Penduduk di sekitar sungai itu kemudian memberi nama sungai itu Sungai Barito. Sampai saat ini, Sungai Barito menjadi salah satu sumber kehidupan untuk Kabupaten Barito Selatan, bahkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Pesan dari cerita ini ialah, suami istri harus setia memegang janji. Janganlah mengungkit masa lalu yang bisa melukai perasaan. Dan orang tua janganlah menghukum anak dalam keadaan marah yang tak terkendali, karena bisa fatal akibatnya.

Demikianlah drama radio legenda Sungai Barito, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah oleh Asir Rihitugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

0: Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.
1: Sinyal 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai. Siaran edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Kembali lagi bersama dengan Anissa Umami, nemenin kamu sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Begitu luar biasa ya, ditemani dengan rekan kami Lintang yang sudah menemani sore hari kamu sampai di malam hari ini dengan luar biasa, dengan kakak cantik kita. Kita lanjutkan kebersamaan kita menuju dengan lagu Fanny Beauty dengan Anak Bibit.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Tahukah Anda, teman Pro2, ada lonjakan data yang sangat drastis mengenai jumlah pertandingan di Piala Dunia 2026. Tahukah Anda bahwa edisi kali ini mencatatkan rekor dengan total 104 pertandingan? Angka ini melonjak tajam dibanding edisi 2022 di Qatar yang hanya menggelar 64 pertandingan. Dengan format baru ini, turnamen akan berlangsung selama 39 hari penuh drama dan tensi tinggi. Lonjakan jumlah laga ini terjadi karena fase grup kini dibagi menjadi 12 grup, di mana masing-masing grup diisi oleh 4 tim. Tidak hanya juara dan runner-up grup saja yang lolos, tetapi 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke babak 32 besar. Data ini menunjukkan bahwa intensitas persaingan akan jauh lebih rapat, menguras fisik sekaligus memanjakan kita para pecinta sepak bola dengan tontonan tiada henti dari pagi hingga malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Kamu tahu gak sih kalau pemerintah resmi menunda penetapan atau bahkan penerapan pemungutan PPh pasal 22 untuk transaksi di marketplace yang semula mulai pada berlaku di 1 Agustus 2026. Nah, penundaan ini tuh dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Selama peraturan Menteri Keuangan atau PMK terkait penundaan belum diterbitkan, ketentuan sebelumnya tetap berlaku. Pemerintah juga memastikan akan menyiapkan mekanisme pengembalian bagi pedagang online yang terlanjur dipungut pajak oleh marketplace, yang dimana sebelumnya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Blibli telah ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 sesuai dengan PMK nomor 37 tahun 2025. Nah, sebenarnya kebijakan ini tuh bukan merupakan pajak yang baru ya, melainkan perubahan mekanisme dari pemungutan dengan tarif 0,5% dari omset bruto di luar PPN dan juga PPNBM. Adapun wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahunnya tetap memperoleh pengecualian sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayo, usaha kamu sudah dilaporkan apa belum nih?

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Dan Kulo Bahari masih bersama dengan suara pria Palangkaraya pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hai hai, siapa nih yang sekarang kesehariannya sudah mulai bertambah dengan satu buah tanggung jawab? Karena kali ini tuh banyak banget fenomena yang sering banget kita temui di era sekarang. Banyak banget anak-anak muda yang sudah membawa tumbler kemana-mana. Bukan hanya anak muda ya, tapi sekarang orang Indonesia sering banget bawa tumbler yang cukup besar ukurannya. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu mungkin identik membawa coffee cup, sekarang tuh justru tumbler jumbo dengan warna-warni yang imut justru ada di mana-mana. Fenomena ini tuh bukan hanya sekedar mengikuti tren saja, karena di balik perubahan kebiasaan orang yang nyata, sekarang orang-orang sudah mulai disiplin minum air putih, makin sadar memangkas sampah botol plastik juga, dan juga memelihara rutinitas sehat di hal-hal yang kecil juga. Nah, media sosial pun ikut mempercepat perubahan ini. Tumblr muncul di konten morning routine, office startup, sampai a day in my life semua orang deh kayaknya ya. Jadi bagian dari identitas dan juga gaya hidupnya. Dan ternyata budaya baru tidak selalu lahir dari sesuatu yang besar. Kadang dimulai dari kebiasaan sederhana, membawa air minum sendiri sebelum keluar rumah. Hayo, Kelapa Hari, kamu sejak kapan nih udah rutin bawa tumbler kamu? Atau bahkan sekarang masih lebih sering beli air minum kemasan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Indu Berta, ita hayak yuk mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handau tuna ita meninun bansos, puna rejaki ita hilah.
2: Yuh, puna tutup je rejaki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
1: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tu tenah apang ku milik kereta lusuang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan di ujung jari.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: Melalui 5,1 FM, suara budaya Palangkaraya. Kamu tahu gak sih, Indonesia menjadi peringkat kedua negara yang paling puas dengan hubungan cinta, mengalahkan Amerika Serikat. Berdasarkan survei dari Love Life di tahun 2026 ini, dari Ipsos, Indonesia menempati peringkat kedua dari 29 negara dengan skor 85, hanya terpaut 1 poin dari Thailand. Sebanyak 86% responden Indonesia mengaku merasa dicintai, sementara 77% menyatakan puas dengan hubungan romantis mereka, jauh melampaui rata-rata global yang berada di angka 60%. Sebenarnya survei ini juga menunjukkan dengan adanya kaitan antara tingkat pendapatan dan juga kepuasan dalam kehidupan percintaan. Responden dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih besar, baik dalam hal merasa dicintai maupun dalam hubungan romantis dan juga kehidupan. Nah, temuan ini tuh menggambarkan bahwa faktor ekonomi sebenarnya sangat berperan dalam membentuk kualitas hubungan kita juga. Meski bukan menjadi satu-satunya penentu kebahagiaan dalam kehidupan cinta, makanya gak heran sekarang orang kayaknya bilang sebenarnya untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik dari segala unsur memang terpaut pada faktor ekonomi. Tapi menurut kamu, apakah ekonomi menjadi salah satu faktor utamanya?

0: kabar Kutek Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ita.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dosen semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: Di tengah-tengah perkembangan desa yang mulai modern ini, ada tiga sahabat Gen Z yang biasa dipanggil Rani, Lila, dan Nisa. Saat ini, mereka sedang asyik bersuah foto di kebun sekolah desa tersebut. Tapi siapa sangka, dari kebun kecil itulah muncul ide-ide besar tentang ketahanan pangan masa depan.
1: Eh, lihat deh, hasil tomat kita mulai merah semua tuh. Coba pause dikit guys, buat konten urban farming squad kita.
2: Doran, tiap panen isinya bukan cuma tomat, tapi konten juga ya. Tapi serius, keren sih. Sekolah lain belum tentu punya kebun seproduktif ini.
3: Betul, ini tuh bukan sekedar kebun, tapi proyek ketahanan pangan sekolah. Guru bilang, kalau tiap keluarga punya kebun kecil kayak gini, Indonesia nggak bakal takut krisis pangan.
4: Hehe, kalian nanam tomat buat apa sih? Kan bisa beli di minimarket, gak usah capek-capek gini.
2: Lah Dodo, kalau semua orang mikir kayak kamu, nanti yang jual di minimarket nanam dari mana?
4: Lah ya juga ya, aku kira tomat itu ya tinggal dipesan online aja, nongol di rumah.
1: Nih anak, semua serba instan aja. Dodo, ini penting banget loh, kita harus belajar mandiri pangan. Kalau nanti ada krisis, yang bertahan itu kan produksi kita sendiri.
0: Dodo sambil menggaruk kepala, sementara ketiga temannya tertawa geli. Tapi di balik canda itu, tersimpan semangat besar dari para remaja yang peduli masa depan pangan bangsa.
3: Eh, gimana kalau kita buat lomba antar kelas? Lomba kebun pangan mini? Yang paling produktif dapat hadiah pupuk organik dari sponsor lokal.
2: Setuju banget. Kita juga bisa ngajarin anak-anak kecil di kampung buat nanam sayur dari botol bekas. Hemat dan ramah lingkungan.
1: Wah, keren. Kita buat kontennya juga yuk, biar viral. Nanti hashtagnya jangan lupa tagar Gen Z tahan pangan, tagar bumi butuh kita.
4: Kalau gitu, aku bagian makan hasil panennya aja ya. Aku kuat di bagian konsumsi.
5: Dasar Dodo.
0: Dari ide sederhana di kebun sekolah, kini semangat itu menyebar ke seluruh warga desa. Orang tua mulai menanam cabai di halaman, anak-anak membuat hidroponik mini, dan desa kecil itu berubah menjadi contoh nyata ketahanan pangan mandiri.
1: Kadang kita lupa, ketahanan pangan itu bukan

yang menanam harapan besar pada masa depan bangsa akan tumbuh subur. Karena pangan yang cukup berarti hidup yang kuat. Demikian mini drama dengan judul Panen Harapan Gen Z produksi RRI Palangkaraya dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palangkaraya, penulis naskah Masrur Adiputra SSN dan semua pengisi suara yang dimainkan oleh Septi Krisnatali sebagai Rani, Reva Apriani sebagai Lila, Karen Suci sebagai Nisa, Raihan Ilham sebagai Dodo, dan yang terakhir Indri Florencia sebagai narator, serta teknik dan montase Robi Setiawan Eskom.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hari masih bersama dengan suara pria Palangkaraya ya, pukul 22 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Kamu tahu gak sih beberapa pabrik asal China berencana direlokasi ke kawasan industri Madura di Bangkalan Jawa Timur melalui skema kerja antara Indonesia dan juga China. Rencana ini ditandatangani dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara kawasan industri di Guangdong dan juga Wiraraja Madura Industry Park. Sektor yang diproyeksikan masuk meliputi industri polyester, coklat, matras, benang, dan juga berbagai industri padat karya lainnya yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. Pemerintah bersama dengan Himpunan Kawasan Industri Indonesia tengah mempercepat proses perizinan agar investasi China di Madura segera terrealisasikan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Lompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Perayaan tahun baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan

Ini ulang hari pukul 23 lebih 21 waktu Indonesia Barat, masih nemenin kamu di udara ya, di malam hari yang juga sudah menunjuk ke hari berikutnya. Tapi

Bisa mau tanya dulu nih buat kamu yang mungkin masih aktif di perjalanan kota cantik kita atau bahkan menuju luar kota, kira-kira malam hari ini keadaan cuaca kita gimana? Kalau tadi dari sore menuju malam tuh kayaknya ya seperti biasa lah, ada bau-bau kabut yang sangat dihafal warga Palangkaraya, warga Kalimantan gitu ya. Tapi kalau sekarang di pukul 23, kira-kira di luar lagi gimana nih cuacanya? Apakah sudah mulai angin segar atau bahkan sudah cenderung makin sunyi tapi makin dingin nih kotanya? Semoga malam hari ini kamu tidak kesunyian, karena tentunya Nisa masih akan nemenin kamu bareng dengan deretan lagu-lagu lainnya juga untuk kamu ya. Kita akan melanjutkan perjumpaan kita kali ini bersama dengan Deti Kurnia dengan Kembang Lamunan.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Kulop hari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Palangkaraya. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, Merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Budaya Nusantara.
1: Kula pahari tabe selamat linguna latai salam saujud adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus ya. Selamat pagi kula pahari, apa kabarnya di hari Jumat pagi ini, edisi penyiaran kami 7 Agustus 2026. Tentu saja pagi ini menjadi awal yang indah nih untuk kelapa hari menjalani aktivitas dengan semangat, kesehatan dan juga hati yang penuh rasa syukur ya. Dimana untuk Anda kelapa hari, baik yang sedang bersiap berangkat kerja, memulai usaha ya, kegiatan di rumah, maupun masih menikmati hangatnya secangkir kopi ya. Kegiatan tentu saja pagi ini semoga berjalan lancar ya kelapa hari. Saya Suneta Mantike akan menemani aktivitas pagi Anda kurang lebih 5 menit ke depan, 5 jam ke depan gitu ya. Hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Kula pahari, sesaat lagi untuk Anda umat muslim dimanapun berada ya, akan hadir hikmah pagi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Namun sebelumnya lagu religi islami berikut ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-muttaqin. Amma ba'du. Pemirsa RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga layaklah kita banyak-banyak bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat beliau, kerabat beliau, ahlul bait beliau, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita sangat memprihatinkan ketika kita mendengar anak-anak remaja, mereka banyak terjebak dalam penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Bahkan hal-hal yang tersebut bisa menjadi dekat dengan lingkungan kita, tidak jauh dengan lingkungan kita, dan ini pun berdampak keamanan yang ada di lingkungan kita menjadi terganggu dengan perihal narkotika tersebut. Terutama yang banyak menggunakan narkoba atau narkotika, banyak terkena para remaja atau anak-anak kecil, sehingga mereka mengalami kecanduan, bahkan menghalalkan segala cara untuk membeli barang haram tersebut yang kadang-kadang harganya mahal. Narkoba marak di kalangan remaja mungkin salah satunya disebabkan pergaulan-pergaulan bebas, pergaulan-pergaulan yang kadang-kadang tidak terbatas, dan kurangnya kecerdasan emosi di dalam diri remaja tersebut masing-masing. Terkadang para remaja, anak-anak kecil ini menjadi pemakai narkoba disebabkan daripada pengaruh teman-teman. Itu pengaruh yang buruk, pengaruh bergaul yang buruk, mendapatkan kawan yang buruk, maka terpengaruhlah mereka dalam lingkaran narkoba. Oleh karena itu, marilah kita berusaha dan berharap semoga kita mampu memberikan bimbingan dan pengawasan kepada anak-anak remaja kita agar senantiasa bergaul, berkawan dengan teman yang baik, dengan teman yang punya akhlak terpuji. Karena sebagaimana kaul daripada para ulama-ulama, seseorang akan dilihat dari siapa, dengan siapa dia bergaul. Bahkan anjuran memilih teman atau sahabat yang baik juga sesuai dengan anjuran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak remaja yang terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, lubang kesesatan karena pengaruh-pengaruh dari teman bergaul atau lingkungan pertemanan yang kurang baik atau yang kurang bagus. Namun tidak sedikit pula para remaja yang mendapatkan hidayah disebabkan bergaul dengan teman-teman yang soleh, dengan teman-teman yang baik, bahkan lingkungan-lingkungan yang baik. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Masalul jalisi salih wasu ka hamilul misk wan nafikh. Fa hamilul misk imma ayakhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu riha tayyibah. Wa nafikhul khair imma ay yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabith." Permisalan atau contoh teman yang baik dan teman yang buruk diibaratkan
berteman dengan seorang penjual minyak wangi, dan berteman dengan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi, apabila kita berteman dengan mereka, mungkin akan memberikanmu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi daripada dirinya. Kalaupun engkau tidak mampu untuk membeli, engkau tetap mendapatkan bau-bau harum dari minyak wangi tersebut ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi. Lalu perumpamaan yang kedua, itu apabila kita berteman dengan teman pandai besi. Bisa jadi ketika kita berteman dengan orang yang pandai besi, kita mendapatkan percikan-percikan api, dan mengenai kulit kita, mengenai pakaian kita, mengenai rambut kita dan tubuh kita. Kalaupun kita tidak terkena percikan api tersebut, minimal kita mendapatkan bau asapnya yang kurang nyaman, yang kurang sedap. Nah, inilah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kita dianjurkan mencari teman yang baik, lingkungan yang baik, lingkungan yang positif, agar kita tidak terjerumus kepada lingkaran-lingkaran narkotika atau lingkaran narkoba, dan mendapatkan lingkungan yang buruk sehingga menyebabkan lingkungan kita lingkungan yang buruk juga. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan narkotika atau narkoba ibarat racun yang membahayakan jiwa dan raga siapapun, baik orang dewasa, baik remaja, ibu-ibu ataupun anak-anak. Seperti minuman-minuman yang memabukkan, bahkan narkotika hanya memberikan kenikmatan yang hanya sekejap atau sementara, tapi dampaknya sangat besar, sangat berat, bahkan menyiksa yang dialami oleh para remaja-remaja yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Bisa merusak saraf-saraf mereka, bahkan bisa merusak kesadaran para penggunanya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu agama Islam telah melarang penggunaan narkotika. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang artinya, mereka bertanya-tanya kepadamu tentang khamar dan tentang judi. Katakanlah

dosanya, hal-hal negatifnya lebih besar daripada hal-hal yang positifnya. Maka na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan daripada hal-hal yang mampu merusak akal kita, yang mampu merusak kesadaran kita, mampu merusak emosi kita, yaitu narkoba dan narkotika. Dampak-dampak yang ditimbulkan bagi remaja karena narkotika ini sangat banyak. Salah satunya bisa jadi membuat remaja tersebut malas belajar. Bisa jadi teman yang mengkonsumsi itu dikucilkan temannya. Bisa jadi dia tidak bergairah untuk hidup karena merasa kecanduan, bahkan mengupayakan segala cara untuk mendapatkan barang-barang haram tersebut. Dan bisa jadi dia drop out dari sekolah, suka melakukan tindakan kriminal, suka berbohong, depresi mental, na'udzubillah, sampai bunuh diri. Makanya sesuai dengan firman Allah tadi, bahwasanya dampak buruknya itu lebih besar daripada manfaatnya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita, terutama kepada anak-anak remaja muslim kita dan semua anak-anak kita, agar dikuatkan iman dan ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai orang tua pun diharapkan mampu, bahkan wajib, membimbing anak-anak kita, terutama ketika mereka sudah menjadi remaja, yang mana mereka merasa tidak harus disuapi, tidak harus ditemani dalam setiap aktivitasnya, tapi tetap harus ada kontrol dan berusaha kita rangkul untuk menuju tahap kedewasaan, menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan mengabulkan harapan dan doa-doa yang kita panjatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kulo Pahari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi tentunya Kulo Pahari di pagi hari ini terkait dari Desa Aceh Timur, tenun dan anyaman tikar bersiap tembus pasar dunia nih Kulo Pahari. Informasinya dari Aceh Timur nih ya. Ya, Kulo Pahari, di sejumlah desa di Kabupaten Aceh Timur ini bunyi alat tenun dan tangan-tangan terampil yang menganyam tikar telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Dari keterampilan yang diwariskan lintas generasi ini lahir beragam produk kriya yang tidak hanya mencerminkan identitas budaya Aceh nih ya, tetapi juga telah menjangkau pasar di luar negeri maupun pelaku UMKM setempat. Kini peluang bagi tenun dan anyaman tikar Aceh Timur ini untuk berkembang semakin terbuka. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkrap menyatakan dukungannya untuk memperkuat ekosistem kriya melalui pembinaan, perluasan akses pasar hingga program desa kreatif. Harapannya kerajinan yang tumbuh di desa-desa di Aceh Timur ini dapat naik kelas ya, Kulo Pahari, menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus memperluas jejaknya di pasar internasional. Menteri Ekonomi Kreatif Menkrap RI Tengku Rifki Harsha mengaku kepincut ya kembangkan tenun dan anyaman tikar dari Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Dan hal itu juga disampaikan setelah ia melihat dan anyaman yang dibawakan oleh Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki di kantor Kementerian Ekonomi Kreatif lantai 33 Jalan HM Tamrin Kebon Sirih, Jakarta Pusat ya. Nah, itu tadi sekilas informasi untuk Anda Kulo Pahari ya. Keren banget kan ya, dari desa di Aceh Timur tenun dan anyaman tikar ini bersiap tembus pasar dunia. Untuk Kulo Pahari di pagi hari ini yang masih saja sibuk dengan kerjaan rumah ya, sebelum berangkat kerja atau sebelum berangkat sekolah ataupun sebelum berangkat beraktivitas rutinitas di pagi hari ini, tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda Kulo Pahari. Kami temani kembali dengan lagu berikut ini, Didi Marikit featuring Evolkade Kanabulu Marindo untuk Anda.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Awe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Lingkungan bukan hanya tempat kita tinggal, tapi juga warisan berharga yang kita titipkan untuk generasi mendatang. Setiap pohon yang tumbuh, setiap sungai yang mengalir, dan setiap udara yang kita hirup adalah bagian dari kehidupan yang harus dijaga bersama.
1: Namun hari ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sampah yang menumpuk, hutan yang berkurang, dan udara yang semakin tercemar. Semua ini bukan hanya masalah besar, tapi juga tanggung jawab kita bersama.
2: Langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon di sekitar kita. Karena menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang mau mulai.

0: tidak butuh kita, tapi kitalah yang membutuhkan bumi.
1: Jaga lingkungan, jaga kehidupan.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an. Seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

Pulau Pari, Serikat Media Siber Indonesia atau SMSI, Kalimantan Tengah terus memperkuat kemitraan dengan berbagai lembaga negara dalam rangka membangun ekosistem informasi yang sehat, edukatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui silaturahmi dan audiensi bersama anggota DPD RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Siti Asyanti atau yang akrab disapa Bidan Sean, di kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Bidan Sean menyampaikan bahwa salah satu tantangan yang masih dihadapi DPD RI adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi lembaga tersebut. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara utuh peran DPD RI sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Ia menjelaskan selama ini berbagai kegiatan hasil kerja maupun perjuangan yang dilakukan anggota DPD RI belum seluruhnya diketahui masyarakat. Bukan karena minimnya aktivitas, tetapi karena informasi yang disampaikan kepada publik belum berjalan secara maksimal. Namun apabila informasi ini tidak sampai kepada masyarakat, maka publik tentu tidak mengetahui apa yang telah sedang dikerjakan. Dari sinilah pentingnya membangun komunikasi yang lebih baik dengan media. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahala pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kulop Arena masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya dalam rangkaian program Karifan Lokal Nusantara ya. Kali ini Kulop Hari kami ajak Anda untuk mengunjungi Kepulauan Mentawai yang ada di Sumatera Barat ya. Apa saja Karifan Lokal yang ada di sana Kulop Hari? Ya, Indonesia memang kaya akan budaya yang mengajarkan nilai kehidupan. Salah satunya berasal dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ya. Di sana terdapat masyarakat adat suku Mentawai yang hingga kini masih mempertahankan berbagai tradisi leluhurnya. Salah satu simbol Kulopah Hari kehidupan mereka adalah uma. Rumah adat yang bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal ya, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial, budaya hingga spiritual. Uma ini dibangun secara gotong royong menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu, bambu dan juga daun sagu. Bentuknya dibuat panggung agar aman dari banjir ya, lembab juga serta gangguan binatang liar. Menariknya, satu uma dapat dihuni beberapa keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Dari sinilah nilai kebersamaan benar-benar tumbuh. Setiap keputusan penting, penyelesaian persoalan hingga upacara adat dilakukan bersama di dalam uma. Bagi masyarakat Mentawai, hidup bukan sekedar memenuhi kebutuhan pribadi ya, tetapi juga menjaga keharmonisan dengan keluarga, alam dan leluhur. Mereka percaya bahwa kebersamaan merupakan kekuatan terbesar sebuah komunitas. Filosofi ini sangat relevan dengan kehidupan saat ini karena individualisme semakin terasa di berbagai tempat Kulopah Hari. Itu tadi ya informasinya, jangan kemana-mana. Nanti masih ada lagi nih informasi Karifan Lokal Nusantara masih dari suku Mentawai ya untuk Anda. Dari Kepulauan Mentawai tentunya, Sumatera Barat. Jangan kemana-mana. Kembali lagi berikut ini menemani aktivitas Anda.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dalam rangkaian informasi karifan lokal Nusantara, dan tentu saja masih dari Mentawai ini ya. Ada Arat Sabulungan, filosofi menjaga keseimbangan alam. Ya, kalau Pak Hari, ketika berbicara tentang masyarakat adat Mentawai ya, kita juga akan mengenal sebuah filosofi hidup yang disebut Arat Sambulungan. Filsafah ini mengajarkan bahwa manusia, alam, dan roh leluhur merupakan satu kesatuan yang harus dijaga keseimbangannya ya. Karena itulah masyarakat Mentawai ini memiliki rasa hormat yang sangat tinggi terhadap hutan seperti itu ya, sungai, tumbuhan, dan juga satwa di sekitar mereka. Sebelum menebang pohon ya, kelapa hari atau memanfaatkan hasil hutan, biasanya terdapat aturan adat yang harus dipatuhi. Tujuannya sederhana ya, namun sangat bermakna, yaitu agar alam tetap lestari dan mampu memberikan kehidupan bagi generasi berikutnya ya. Mereka mengambil hasil alam secukupnya tanpa mengeksploitasi secara berlebihan ya. Di tengah isu perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang semakin sering kita dengar, nilai yang diajarkan masyarakat Mentawai ini terasa semakin penting kelapa hari. Mereka telah mempraktikkan konsep hidup berkelanjutan. Jauh sebelum istilah itu dikenal secara luas, alam dipandang sebagai sahabat ya, bukan sekadar sumber daya yang bisa dihabiskan seperti itu. Nah, melalui karifan lokal ini kita belajar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah ataupun kelompok tertentu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Dan mari kita mulai dari langkah sederhana kelompok hari, seperti mengurangi sampah ya, menanam pohon, dan menggunakan sumber daya secara bijaksana. Karena ketika alam terjaga, kehidupan manusia juga akan tetap seimbang. Kelapa hari, jangan kemana-mana dulu ya, nanti kita hadirkan, masih ada satu informasi terakhir yang kami hadirkan nanti ya, setelah dua lagu berikut ini. Ada Tato Mentawai, nah, identitas dan warisan budaya untuk Anda.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Puaking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Puaking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Puaking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Pak Heri, balik lagi Suneta nih ya di program kearifan lokal ya untuk pada pagi ini. Dan ini adalah informasi terakhir kita ya, karena di pukul 7 kita akan ada berita mahlau dan juga program lainnya, yaitu Pesona Budaya Borneo ya. Ini adalah informasi terakhir, dia masih dari Mentawai ya untuk Kula Pak Heri. Ya, masih dari Mentawai, Sumatera Barat nih ya. Untuk Kula Pak Heri di pagi hari ini ada tato ya, kearifan lokal Mentawai, identitas dan warisan budaya. Nah, Kula Pak Heri, jika mendengar kata tato, mungkin yang terlintas di benak kita adalah seni menghias tubuh ya. Namun bagi masyarakat suku Mentawai, tato ini memiliki makna yang lebih jauh, lebih dalam gitu ya. Tato ada tradisional ini, atau titik ya yang sering disebut mereka di sana, merupakan bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun sejak ratusan tahun lalu, Kula Pak Heri. Motif tato ini dibuat menggunakan alat dan bahan tradisional serta memiliki makna tersendiri. Ada yang melambangkan keahlian seseorang sebagai pemburu, ada pula yang menunjukkan kedewasaan, tanggung jawab, maupun hubungan manusia dengan alam ya. Proses pembuatannya juga dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap adat dan juga kebiasaan, menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang. Yang menariknya, Kula Pak Heri, hampir setiap motif memiliki filosofi yang berkaitan dengan keseimbangan hidup. Tidak ada gambar yang dibuat tanpa makna. Semua mencerminkan nilai, pengalaman, dan penghormatan terhadap leluhur. Inilah yang menjadikan tato Mentawai diakui sebagai salah satu warisan budaya yang unik di Indonesia. Di era modern, generasi muda yang mulai kembali mempelajari makna tato tradisional Mentawai ini sebagai bentuk pelestarian budaya, bukan sekedar mengikuti tren ya. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa warisan budaya akan tetap hidup apabila terus dikenalkan, dipahami, dan dihargai. Kula Pak Heri, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian kearifan lokal Nusantara. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
1: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.